0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Sony bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
5: Semoga rambut selalu kekal dalam kekuasaan, tidak diretas oleh

0: jaringan semoga rohku selalu kekal
1: tidak dalam hitungan
0: oleh umat luar jaringan,
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan,
0: tidak diretas
1: semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.

Umroh 2 hari ini juga merupakan puncak haji ya. Dan pastinya juga selain ada puncak haji, hari ini juga pastinya dirayakan sebagai Hari Raya Idul Adha. Dan emang Hari Raya Idul Adha itu selalu identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kambing ataupun juga daging hewan kurban lainnya. Tapi yang menjadi PR itu biasanya orang-orang malas ngolah daging kambing karena ada aroma-aroma khas dari si daging kambingnya tersendiri, teman Pro 2. Tapi banyak juga nih yang suka dengan olahan daging kambing karena biasanya tuh dibuat mulai dari sate, tongseng, sampai gulai gitu ya, yang jadi favorit banyak orang. Tapi ya ada juga nih beberapa orang yang kesulitan untuk mengolah dari daging kambing tadi yang akhirnya malah disimpan di freezer aja, bahkan sampai hari Idul Adhanya tuh udah lewat, teman Pro 2. Gimana ya cara dari mengolah daging kambing ini agar bisa mudah untuk dikonsumsi, teman Pro 2? Bakal kita bahas di Sepada untuk pagi hari ini.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Iya, ayo! Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Teman Pro 2, suasana Idul Adha tahun ini juga terasa spesial sekali ya. Karena kan jutaan umat muslim dari seluruh dunia juga sedang menjalani ibadah ataupun juga puncak ibadah haji di Tanah Suci. Dan salah satunya para jemaah haji tentunya yang berada di Arafah ini melaksanakan wukuf yang juga jadi inti dari puncak ibadah haji ini, teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal ibadah haji nih ya, ada beberapa tahapan penting yang lagi dijalani para jemaah di Tanah Suci, teman Pro 2. Tentu saja ada wukuf di Arafah. Mulai sekitar waktu zuhur, para jemaah ini berkumpul di Padang Arafah untuk sholat zuhur nantinya dan juga asar secara secara jamak. Kemudian mendengarkan khotbah wukuf, lalu memperbanyak doa dan zikir hingga menjelang maghrib. Mbak Rade bilang nih, kalau momen di Arafah ini tuh jadi waktu paling haru karena ya semua orang tuh benar-benar fokus berdoa dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah matahari terbenam nih, jemaah mulai bergerak menuju Musdalifah. Di sini juga para jemaah melakukan mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nanti dipakai untuk melempar jumroh di Mina. Tapi khusus jemaah lansia dan yang juga kondisi fisiknya ini kurang memungkinkan, biasanya ada program murur. Jadi mereka tuh tidak perlu bermalam lama di Musdalifah dan bisa langsung menuju Mina demi menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Setelah itu, teman Pro 2, para jemaah juga melanjutkan perjalanan ke Mina untuk menjalani lempar jumroh yang jadi simbol melawan godaan ataupun juga hawa nafsu. Dan pastinya setelah rangkaian selesai, baru nih dilanjutkan dengan tahalul atau mencukur rambut sebagai tanda selesainya sebagian rangkaian ibadah haji. Dan kabar baiknya nih, teman Pro 2, dan berdasarkan dari laman rri.co.id juga, kondisi jemaah asal Indonesia juga sejauh ini sehat dan juga tetap menjalani ibadah dengan lancar. Ya, semoga seluruh jemaah haji

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: 1976, sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website ACFES.com dan Instagram ACFES.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.

Iya, sama menurut gue. Kalau tadi kita sekilas untuk cari tahu ya apa aja sih yang dilakukan di hari Arafah oleh para jemaah haji. Nah, kali ini kita lanjutkan lagi nih untuk beberapa tips ataupun juga cara nih agar daging kambing, daging kurban yang kambing ini tuh bisa kita nikmati tanpa adanya bau perengus 2 Pro 2. Yes, tentunya juga kalau diolah dengan cara yang tepat nih, daging kambing yang biasanya tuh ada aroma-aroma khas gitu ya, aroma-aroma kambing gitu. Nah, ini bisa kerasa lebih empuk, lezat, dan juga nggak berbau menyengat. Ada beberapa tips sederhana teman Pro 2 di mana kamu bisa jangan langsung mencuci daging, karena biasanya tuh orang-orang refleks ya langsung mencuci daging kambing setelah diterima. Ya, padahal hal cuci daging sebelum dimasak ini malah bisa ngebuat aroma perengus semakin kuat. Nah, sebaiknya daging langsung dipotong dan juga diolah, terus dicuci waktu benar-benar diperlukan aja. Kamu bisa juga menggunakan perasan jeruk nipis agar membantu mengurangi aroma khas pada daging kambing. Dan lumuri daging dengan perasan jeruk nipis selama beberapa menit sebelum dimasak ya, agar aromanya tuh lebih segar. Kamu juga bisa memanfaatkan rempah-rempah kayak jahe, serai, daun jeruk, ketumbar, dan juga kayu manis yang tentunya ini sangat efektif ngebantu menyamarkan bau perengus teman Pro 2. Terus kamu bisa merebusnya dengan teknik yang tepat. Waktu merebus bisa membuang air rebusan pertama agar aroma dari si kambing hilang, dan rebus kembali dengan air baru serta menambahkan rempah-rempah biar hasilnya lebih nikmat. Dan kamu bisa juga menghindari memasak terlalu lama karena ini bisa bikin teksturnya tuh keras dan aromanya semakin kuat. Kamu bisa menggunakan api sedang dan masak secukupnya agar daging kambing tadi tetap empuk ya. Gimana nih, gimana dari obrolan kita tadi, kamu udah dapetin tips ya, cara ya agar bisa mengolah daging korban dengan aman gitu. Gimana? Sudah siapkah kamu teman Pro 2 untuk jadi panitia korban di hari ini?

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak di kita, dan di Ano Pak, so sukses dia Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses nak, kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu, orang tua saya sudah meninggal saat saya
1: berusia 10 tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Mak.
1: Pak, Nano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berlukan.
4: Ya Allah, mana dempak anak meninggalnya, ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya keluarga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengurus.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Takbir Idul Adha tak hanya sekedar lantunan. Di dalamnya ada pujian, ada syukur, dan ada pengingat bahwa manusia hanya sebagian kecil dari besarnya kuasa Allah. Setiap kali takbir berkumandang, ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang diingatkan untuk kembali rendah hati. Idul Adha menjadi momen untuk berbenah, bukan hanya penampilan, tapi juga niat dan perilaku dalam menjalankan kehidupan. Karena pada akhirnya, pengorbanan terbesar bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tapi tentang seberapa ikhlas kita menjalaninya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Teman Pro 2, update waktu sudah jam 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih, udah sampai rumah dong ya? Ya, semoga semuanya waktu lagi kumpul-kumpul bareng keluarga ini kehangatan juga makin kerasa. Dan kamu juga pastinya menikmati momen-momen spesial di Hari Raya Idul Adha kali ini gitu ya, Teman Pro 2 bersama dengan orang-orang terkasih. Dan memang Idul Adha ini kan identik dengan yang namanya kurban. Ternyata emang di waktu yang sama, ini jutaan umat muslim dari seluruh dunia juga menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Dan salah satu hal yang paling penting Teman Pro 2 ketika ibadah haji adalah wukuf di Arafah ya. Dimana ada juga yang ungkapan haji itu adalah wukuf di Arafah. Tapi di pada edisi edukasi kali ini kayaknya kita gak mau yang jauh-jauh deh dari perayaan Idul Adha gitu ya. Dan kita bakal bahas nih Teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kenapa ya wukuf di Arafah ini juga sering disebut sebagai puncak ibadah haji. Terus apa aja sih proses-proses yang dijalani para jemaah haji waktu berada di Arafah, Muzdalifah sampai Mina. Dan di sepada edisi edukasi kali ini kita bakal ngobrol santai nih ya seputar perjalanan ibadah haji yang semoga bisa nambah insight kita, yang tentunya ini penuh makna nih Teman Pro 2. Karena ya dibalik jutaan orang yang berkumpul di Tanah Suci pastinya ada banyak pelajaran gitu ya, tentang kesabaran, keikhlasan dan juga perjuangan yang bisa kita ambil gitu untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.

Sebelum Idul Adha tiba, ada satu hari yang begitu istimewa, yaitu hari Arafah. Hari saat banyak umat muslim menunaikan puasa sambil memanjatkan doa-doa terbaik. Puasa Arafah bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan hati agar tak mudah marah, menjaga lisan agar tak menyakiti, dan menata pikiran agar lebih tenang. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan, hari Arafah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati, dan kembali mengingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan semata.

Bukan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Saat

karena di momen ini para jemaah berkumpul untuk berdoa, berzikir dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kenapa sih wukuf ini ya menjadi ataupun juga sangat penting begitu teman Pro 2. Dan sebenarnya wukuf ini berasal dari kata wakafa yang artinya berhenti atau berdiam diri. Jadi pada tanggal 9 Zulhijjah para jemaah haji berkumpul di Padang Arafah mulai setelah waktu zuhur sampai matahari terbenam. Nah, di sana mereka melaksanakan salat zuhur dan asar secara jamak teman Pro 2. Kemudian mendengarkan khutbah wukuf, lalu memperbanyak doa dan zikir. Dan suasana di Arafah ini juga dikenal sangat haru karena jutaan orang ini berbagai negara juga berkumpul memakai pakaian ihram yang sederhana tanpa memandang jabatan ataupun juga status sosial. Masih dari Kementerian Agama RI nih, wukuf juga bukan hanya ritual ibadah aja, tapi juga jadi momen refleksi diri, evaluasi hidup dan juga memperbanyak doa kepada Allah. Dan setelah matahari terbenam, ini bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit atau bermalam sambil mengumpulkan batu kerikil yang nantinya digunakan untuk lempar jumroh di Mina. Dan lempar jumroh sendiri juga melambangkan perjuangan melawan hawa nafsu dan juga godaan buruk dalam hidup teman Pro 2. Dan tadi juga beberapa kali ya ketika momen-momen seperti ini pasti kita kepo dong ya dan ngelihat nih ya beberapa live yang terjadi ataupun juga beberapa orang-orang yang melaksanakan live streaming gitu secara langsung kondisi yang ada di tanah suci gitu. Nah, ketika kita melihat itu rasanya ataupun juga bawaannya kayak juga ada di sana gitu gak sih teman Pro 2? Ya semoga lah ya kita bisa menjadi manusia pilihan yang bisa ada di sana teman Pro 2. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

Dan dari ibadah haji juga kita bisa belajar banyak teman Produa tentang kesabaran waktu menghadapi perjalanan panjang, tentang keikhlasan dalam beribadah, dan juga tentang kebersamaan tanpa membedakan siapapun. Dan dari artikel NU Online, wukuf juga dimaknai sebagai momen manusia untuk merenungkan kembali perjalanan hidupnya, memperbaiki diri, dan juga kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan mungkin itu juga tuh yang bikin suasana Idul Adha jadi terasa spesial, karena bukan cuma soal kurban ataupun makanan khas di hari raya, tapi juga tentang belajar jadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan juga lebih peduli kepada sesama ya teman Produa. Dan nih, kalau misalnya kamu soon ya, suatu saat nanti dikasih kesempatan untuk berangkat haji, bagaimana nih yang pengen kamu rasain mulai dari sekarang teman Produa? Atau suasana wukuf di Arafahkah, melihat Ka'bah secara langsung, atau momen berkumpul bersama jutaan umat muslim dari seluruh dunia teman Produa? Pastinya apapun itu, kita sama-sama berdoa ya. Semoga bisa dikasih kesempatan untuk bisa berhaji teman Produa. Tidak sabar ya rasanya. Tapi sebelum jauh-jauh kita ke Tanah Suci Mekah teman Produa, kayaknya di Indonesia juga harus latihan dulu ya. Mungkin latihan fisik dan juga latihan dari gimana ibadah yang ada di sananya gitu. Jadi agar nanti ketika waktunya tiba, semuanya bisa lancar jaya ya.

0: kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
1: Oh, oke, Mas. Ini duitnya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
0: Loh, kenapa begitu?
1: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
2: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
1: Nah, iya bener itu, Mas.
0: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian, itu berdosa loh.
1: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
3: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
4: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.

Hari Tasyrik sering disebut sebagai hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, lebih dari itu, hari-hari ini adalah momen untuk merasakan kembali hangatnya rasa syukur. Setelah Idul Adha, banyak orang berkumpul bersama keluarga dan tetangga, menikmati hidangan, berbincang, dan saling mendoakan. Di balik suasana itu, ada pesan sederhana yang sering terlupakan, bahwa hidup tak hanya tentang mengejar sesuatu, tapi juga tentang menikmati dan mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Di hari Tasyrik, umat Muslim diajak untuk memperbanyak zikir dan menikmati rezeki dengan penuh syukur.

22 masih di Spada bareng sama Tifah. Dan untuk kali ini dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal lanjut lagi ya di Spada untuk edisi Tangga Bencana teman Pro 2. Karena beberapa waktu yang lalu Pulau Sumatera sempat blackout ya, dan ada pemadaman listrik gitu, terus juga beberapa hari ada yang kurang stabil arus listriknya gitu. Nah, kita bakal cari tahu nih di Spada untuk kali ini teman Pro 2, ketika listrik nggak stabil apa sih yang harus kita lakukan gitu. Dan pastinya juga semoga aja pembahasan kita di pagi hari ini bisa menambah insight kamu teman Pro 2. Dan tentunya kalau nih ya amit-amit ya terjadi hal yang nggak kita inginkan ini lagi terjadi di masa depan, itu tuh kita udah tahu nih apa aja yang harus kita lakukan teman Pro 2. Tapi ya dari laman PLN ya dan juga edukasi keselamatan kelistrikan, lonjakan arus listrik atau tegangan yang naik turun itu emang bisa mempengaruhi usia dan juga performa alat elektronik rumah tangga gitu. Jadi kita bakal ngobrol santai aja di Spada kali ini tentang sebenarnya apa yang terjadi waktu listrik nggak stabil, terus apa dampaknya ke perangkat elektronik dan juga langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar tetap aman.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Teman Pro 2, ternyata listrik yang gak stabil itu tuh emang bisa merusak perangkat elektronik di rumah. Why? Ya karena setiap alat elektronik itu kan punya batas tegangan normal tertentu biar bisa bekerja dengan aman ya. Kalau listrik tiba-tiba naik terlalu tinggi atau sering mati hidup mendadak, makanya komponen di dalam alat elektronik ini bisa cepat panas bahkan mengalami kerusakan. Dan biasanya tuh perangkat yang paling sensitif kayak televisi, komputer, modem internet, kulkas, dan juga AC. Dan berdasarkan laman dari Kementerian SDM, ini lonjakan arus atau power surge ini jadi salah satu penyebab kerusakan alat elektronik rumah tangga. Jadi ya kalau listrik mulai berkedip atau terasa nggak normal, lebih baik buat kamu cepet-cepet deh cabut charger kamu biar nggak rusak, mematikan alat elektronik yang nggak digunakan, dan menghindari penggunaan listrik berlebihan sementara waktu. Ya karena kalau kita tuh suka menganggap remeh kondisi listrik yang naik turun, itu padahal dampaknya bisa bikin biaya servis elektronik kamu lebih mahal. Jadi ya lebih baik mencegah kan daripada mengobati ataupun juga memperbaiki, teman-teman.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Terus juga nih teman Pro 2, kalau terjadi ketidakstabilan listrik nih, apa ya yang bisa kita lakukan dari rumah? Nah yang pertama pastinya don't panic teman Pro 2, jangan panik. Karena kalau listrik mati mendadak atau berkedip terus, sebaiknya cabut perangkat elektronik penting sementara. Terutama yang gede itu kan kelihatan gede tuh, ada TV ya, komputer dan juga alat elektronik sensitif lainnya. Terus next, kamu hindari langsung menyalakan semua alat elektronik sekaligus waktu listrik kembali normal. Karena biasanya setelah pemadaman tuh ya, itu akan terjadi lonjakan arus sesaat. Jadi ya, lebih baik jangan dihidupkan dulu alat elektroniknya teman Pro 2. Terus juga yang ketiga, kalau kamu memungkinkan gunakan stabilizer atau UPS untuk perangkat penting. Nah ini juga ngebantu menjaga tegangan listrik tetap stabil, jadinya perangkat elektronik ini lebih aman. Dan juga masyarakat disarankan nih teman Pro 2, kita-kita nih buat rutin mengecek instalasi listrik di rumah dan pastikan gunakan kabel serta stop kontak berstandar SNI biar lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Dan dari informasi PLN nih, penggunaan instalasi listrik yang sesuai standar sangat penting nih buat mencegah gangguan dan juga risiko korsleting di rumah. Jadi selain menunggu perbaikan dari pihak terkait, kita juga punya peran jaga keamanan listrik di rumah masing-masing ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9. Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah. Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Ki.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Ya, sama Pro 2, pastinya dari kejadian listrik yang nggak stabil kemarin beberapa hari pemadaman di Sumatera, ini kita jadi belajar satu hal lagi ya, kalau emang kebutuhan penting bagi manusia modern itu kan listrik ya. Jadi mulai dari sekarang kita sudah harus paham dan udah harus tahu benar gimana caranya agar listrik itu tetap aman untuk peralatan yang ada di rumah kita. Mulai dari belajar, bekerja, internetan, sampai alat rumah tangga, semuanya kan emang udah bergantung dengan yang namanya listrik gitu. Jadi penting banget buat kita agar lebih aware, lebih sadar untuk menjaga keamanan penggunaan listrik di rumah. Sekecil kayak hal mencabut charger waktu nggak dipakai, nggak menumpuk colokan yang berlebih, dan mematikan alat elektronik waktu listrik udah mulai nggak stabil, itu ternyata bisa ngebantu mengurangi resiko kerusakan ya. Dan yang nggak kalah penting nih teman Pro 2, jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya waktu terjadi pemadaman besar. Dan pastikan selalu cek di sumber-sumber terpercaya gitu ya. Dan yes, kita juga berharap semoga sistem kelistrikan di Indonesia juga makin stabil. Nggak ada lagi drama-drama mati listrik, dan juga masyarakat lebih aman lagi dalam menggunakan listrik serta lebih aware pentingnya keselamatan listrik di rumah teman Pro 2. Kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk pada kali ini. Next kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Hit List untuk edisi hari Rabu ini. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama kita mulai dari laman rri.co.id, di mana dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, PT Utama Karya Persero bersama anak dan cucu perusahaan kembali menyalurkan hewan kurban melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan bagi masyarakat di sekitar lokasi pengerjaan dan juga unit bisnis perusahaan, penyaluran dilaksanakan pada Selasa 26 Mei 2026, yang tersebar dari ujung barat hingga timur Indonesia. Dan ini juga menegaskan untuk memaknai kepedulian sosial di setiap titik, tim perusahaan yang bertugas membagikan infrastruktur manfaat Idul Adha turut hadir bagi warga di sekitarnya.
1: Info Pro 2.

Informasi selanjutnya, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang HPUPR Kabupaten Kampar pada Jumat 22 Mei 2026 lalu, Rusdi Hanif langsung bergerak cepat melakukan pembenahan di lingkungan dinas yang pernah membesarkan karirnya tersebut. Dalam apel perdana dipimpinnya pada hari Selasa 26 Mei 2026, Rusdi Hanif juga menekankan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan juga tanggung jawab seluruh ASN dalam mendukung program pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar. Dan ia juga mengajak seluruh pegawai PUPR untuk menunjukkan dedikasinya dan kinerja terbaik agar seluruh program yang telah tertuang dalam DWA dapat berjalan maksimal sesuai aturan yang berlaku.

0: Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini. Dan informasi tadi kamu bisa baca kembali di laman rri.co.id. Kamu bisa kembali mendengarkan info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Pro 2 Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Global 8.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 10 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat nih. Itu artinya kita sudah harus masuk di Pro 2 Hit List. Dan ini waktunya kamu, time to shine buat teman-teman Pro 2. Karena kamu bisa langsung aja request lagu favorit kamu, baik itu lewat WhatsApp ataupun kamu bisa requestnya lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Dan kalau kamu mau request lewat WhatsApp, WhatsApp kita di 0811-7600-884 teman Pro 2. Pastinya Pro 2 Hit List bakal ada sampai nanti jam 12 siang ini teman Pro 2. So, sembari menunggu request dari kamu nih ya, untuk lagu-lagu apa sih yang bakal kamu dengerin di siang hari ini teman Pro 2, kita dengerin dulu ada Nadif Basalamah dengan Wandering Time. Enjoy!

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
2: Takbir Idul Adha tak hanya sekedar lantunan. Di dalamnya ada pujian, ada syukur, dan ada pengingat bahwa manusia hanya sebagian kecil dari besarnya kuasa Allah. Setiap kali takbir berkumandang, ada hati yang dikuatkan, ada jiwa yang diingatkan untuk kembali rendah hati. Idul Adha menjadi momen untuk berbenah, bukan hanya penampilan, tapi juga niat dan perilaku dalam menjalankan kehidupan. Karena pada akhirnya, pengorbanan terbesar bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tapi tentang seberapa ikhlas kita menjalaninya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Ya, yes, sama Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini Tifa mau bacain dulu WhatsApp yang masuk ya di Pro 2 Pekanbaru. Ini ada yang request dari Mas Agung. Assalamualaikum Pro 2 Hitlist. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung HD di Wadiagraha 1 Pancoran Mas, Jalan Srikandi. Katanya mau request lagunya Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa atau Nabila Takiyah Cegil. Boleh. Salam kompaknya buat Mbak Tifa, Mbak Risa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mas Amran, Mas Gibran, Mas Dito dan semua penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan juga sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Oke, okay. Sudah Tifa sampaikan salamnya di udara ya Mas Agung ya. Dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Terima kasih Mbak Tifa. Terima kasih kembali Mas Agung. Mohon maaf lahir batin juga ya untuk Idul Adha hari ini. Dan nanti untuk Mas Agung spesial banget, kita bakal puterin deh lagunya yang Sal Priadi dengan judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita move dulu ke Instagram. Tadi

Yaudah deh kalau gitu ada dua lagu yang bakal kita dengerin dulu teman Pro 2. Lagunya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Dan next nanti dilanjutkan dengan lagunya Mesa Hira yang di Ujung Minggu. Enjoy!

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Balik lagi masih bareng Tifa Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan masih kita lihat dari Instagram ya. Ini ada request dari Vanessence FM. Katanya, halo kak, request takkan terulang Vanessa Zero nih Parolian. Terima kasih. Okay, terus yang lainnya juga ada nih, tapi di ujung minggu dari Mesahira. Tadi udah kita puterin ya, yang di ujung minggu dari Mesahira. Kayaknya kamu juga sudah menikmati deh Teman Pro 2 untuk lagu yang si Mesahira tadi ya, yang di ujung minggu Teman Pro 2. Dan ini ada juga lagi yang request lagunya Hindia dengan Cincin. Okay, kita puterin lagunya Hindia Cincin setelah lagunya Vanessa Zee featuring dengan Roni Parolian ya. Dan nanti sebagai bonus nih Teman Pro 2, Lima mau puterin lagu buat kamu nih ya. Satu lagu dari siapa ya? BTS deh dengan Hooligan ya. Kalau gitu enjoy 3 lagu ini dulu, nanti baru kita lanjutkan lagi. Tapi buat kamu yang belum request, buruan langsung menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buat story-nya, tinggal kamu klik aja di question box yang ada di story dan kamu tinggal ketik aja lagu apa yang mau kamu request dan siapa penyanyinya. Terus jangan lupa nih, kalau kamu mau requestnya lewat WhatsApp juga boleh di 0811-7600-884 Teman Pro 2. Oke deh, ini dia takkan terulang Vanessa Zee featuring Roni Parolian.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Yes, teman Prodo ya, sudah jam 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Thank you banget buat kamu yang udah request di satu jam pertama Prodo Hitlist. Dan thank you banget buat kamu udah stay tune dari jam 5 subuh tadi bareng Tifah ya, di hari yang sangat-sangat-sangat penuh berkah hari ini. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan pasti Tifa juga mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin ya teman Pro 2. Dan nanti satu jam terakhir lagi untuk Pro 2 Hitlist, kalau bakal ditemani sama Risa, terus juga santai siang dan juga sore ceria bakal dari saya nemenin kamu teman Pro 2. Kalau gitu Tifa pamit undur diri dulu. Bye-bye.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
2: teman terbaik kamu.

88,4 FM program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu. Hai teman perdua. Aduh, udah jam 11 ya. Gak berasa nih teman perdua hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Ini bertepatan sama Hari Raya Idul Adha nih, 1447 Hijriah teman perdua. Selamat Hari Raya Idul Adha nih buat semuanya yang merayakan di hari ini. Gimana? Udah pada siap-siap nih untuk memotong sapi dan kambing ya. Kayaknya sih sebagian udah ada yang mulai ya teman perdua. Mungkin sebagian ada yang besok, ada yang mungkin agak siangan ya. Tergantung daerah masing-masing sih. Tapi biasanya sih kalau habis sholat id langsung dieksekusi nih teman perdua. Kayaknya udah pada gak sabar nih ya buat ngambil daging kurban hari ini buat dipotong ya. Mau nyate kayaknya malam ini. Oke nih teman berdua, sambil nemenin kamu juga nih di hari Rabu ini. Kita masih di Produa Hitlist tentunya hingga nanti jam 12 siang. Kalau tadi udah barengan sama Tifa, sekarang giliran Tisa yang nemenin kamu. Jadi jangan lupa buat request di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @produapko, oke? Kayak gitu teman berdua, sambil nungguin requestan dari kamu, kayaknya kita dengerin dulu satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Oh, ketemu Pro 2. Kita masih di Pro 2 Hit List. Barusan udah disaputerin ya, ada Blackpink dengan It's Gonna Be Fine nih teman Pro 2. Ini sebenarnya requestan dari seseorang nih. Tapi udah aku puterin duluan nih lagunya. It's okay ya, Mas Ren ya. Nih, kita bacain dulu requestannya dari Mas Ren teman Pro 2. Kalau Mas Ren ini biasanya pasti ngasih tebak-tebakan dulu ya. Nah, coba kalian siap-siap buat tebak dulu nih teman Pro 2 ya. Katanya apakah aku bunyinya bila bersuara ini bu, kadang mbo, gimana tuh? Terus katanya aku enak dimakan, sehat, penuh protein baik, kadang ada banyak sampai jutaan di Indonesia di lebaran Idul Adha. Apakah aku, udah ketebak ini mah. Sapi ya kan, sapi nih. Tuh banyak kata Mas Ren, sapi limosin bisa, sapi Bali boleh, sapi Sumatera boleh, sapi apa aja boleh. Ada-ada aja ya Mas Ren ini ya teman Pro 2. Terus ada kata-kata mutiara juga, katanya tetap sabar, semangat dan tersenyum karena kamu sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Wede. Karena Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Wes, ini dari Dahlan Iskan nih teman Pro 2. Mantep banget nih kata-kata mutiaranya Mas Ren hari ini. Terus mau request ya katanya Blackpink yang judulnya Go. Nah tadi udah dari saya puterin ya Mas Ren ya, It's Gonna Be Fine. Terus Motion on Seven juga sederhana. Kayaknya Motion on Seven belum ada nih, nanti kita masukin ya. Atau Roller Blade dan sebagainya. Tapi tadi dari seputarin untuk Mas Ren ya. Terus salam-salamnya buat keponakan saya katanya Alif Bara Jasa, katanya sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu bahagia, ceria selalu. Dan untuk Barisa katanya terima kasih, sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI, katanya I love you ya. Dari Ren Ob Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Wih, lagi ini nih Mas Ren nih, lagi ngeliatin ini ya, orang potong sapi nih, sampai dikirimin fotonya guys. Ih, kirimin boleh kali Mas Ren yang udah jadinya. Udah jadi sate tapi ya, kalau masih mentah sih aku malas masaknya. Oke Mas Ren, udah ya lagunya dari Saputrin ya, nanti ditunggu. Siap. Suka rendang? Iya suka dong, boleh lah, aku boleh lah dikirim rendang ya, ditinggi di apa sih Risa, aku tunggu ah kalau misalkan Mas Ren sih berkenan ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke next teman Pro 2, kita bacain lagi melalui mana ya, Instagram deh kita bacain dulu tadi. Instagram mana yang belum kira-kira ya, belum diputerin ya, aku cari dulu ya guys ya. Di Instagram karena tadi lumayan nih, tadi kayaknya Tivo udah muterin beberapa juga. Kita lihat dulu. Oke. Ada yang mau request lagu dari siapa ini ya, dari siapa ini ya. Oke, ada Kirana nih teman Pro 2. Kirana katanya mau dengerin lagu dari Bernadia dong kak. Oke, yang judulnya Kita Buat Menyenangkan. Oh yes, ini lagi enak sih lagunya ya guys. Terus next satu lagi teman Pro 2, ada yang mau request lagu dari Wijaya 80 featuring sama Sal Priyadi katanya. Aku mau dengerin lagu Bulan Bintang Garis Menyilang dong. Weh. Ini lagi ini nih, lagi galau nih kayaknya ya. Cintanya terhambat tembok yang tinggi nih. Kalau request lagu ini teman berdua. Terus satu lagi. Siapa lagi ya? Kita bacain ya teman Pro 2. Oke, cukup deh dua dulu ya teman Pro 2 akan seputerin ya. Jadi buat kamu yang masih mau request jangan lupa di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Oke, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk Bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
4: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi?

Dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

Oke, itu nomor 2. Kita lanjut untuk bacain ya requestan yang udah masuk juga nih nomor 2 ya. Kita mulai dari Instagram, ada dari myradio@.fm. Iya, siang Kak, izin dong request lagu Pura-pura dari Liodra, katanya boleh. Kita puterin ya. Terus siapa lagi? Ada Tasya nomor 2 yang mau dengerin lagu dari Salma Salsabil yang Hachu. Hachu ya. Boleh. Terus satu lagi ada dari Farisha, teman berdua yang mau dengerin lagu dari Bruno Mars yang judulnya I Just Might. Oke. Okay. Jadi tiga lagu dulu yang kita puterin teman berdua ya. Ada Pura-pura dari Lodra, terus Hachu dari Salma Salsabil dan Bruno Mars dengan I Just Might. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pko.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
2: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
3: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
2: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
4: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
5: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

Oh, kita mau Pro 2, masih bareng sama Risa tentunya di Pro 2 Hit List ya. Dan langsung aja kita bacain dulu teman Pro 2 nih request yang udah masuk di siang hari ini. Kita bacain dulu, ada dari Anin teman Pro 2. Katanya, kamu request lagu Backstreet Boys bisa gak kak? Katanya lagi viral di medsos tuh. Wes, dari Anin di Marpoyan. Boleh gak ya? Kita puterin aja ya. Oke deh Anin, nanti Risa puterin lagu Backstreet Boys yang Shape of My Heart ya, yang lagi viral nih teman Pro 2 untuk Anin di Marpoyan. Terus juga ada Anissa teman Pro 2 katanya mau dengerin lagu For Revenge nih teman Pro 2 yang judulnya Serana juga. Oke, boleh banget Risa puterin untuk kalian ya. Dan kayaknya kita harus cukupkan dulu untuk Pro 2 Hitlist kita di hari ini teman Pro 2 di edisi hari Rabu 27 Mei 2026. Dan buat kamu yang masih mau request mungkin esok hari lagi teman Pro 2 seperti biasa dari jam 10 hingga jam 12. Oke? Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu Backstreet Boys dengan Shape of My Heart dan For Revenge dengan Serana. Dan nanti Risa bakalan balik lagi nemenin kamu di Muda Kreatif. Jadi stay tune terus.

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita sudah masuk di program Muda Kreatif nih di jam 12 ini hingga nanti jam 1 siang, teman berdua. Dan tentunya Risa akan nemenin kamu dengan informasi-informasi seputaran UMKM dan industri kreatif, teman berdua. Sambil juga nanti kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12:15 waktu Indonesia Barat dan akan mengikuti program Ruang Religi sebelumnya. Oke deh, teman berdua, nanti Risa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

ذي زرع بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena

0: berbohong.
1: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu

cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Oke, teman berdua, kita masih di Muda Kreatif di edisi hari Rabu 27 Mei nih, teman berdua. Nah, kalau kita ngomongin tentang Muda Kreatif nih, kita pasti bakal ngobrolin gak jauh-jauh dari ide usaha, industri kreatif, UMKM, dan juga anak muda yang berani memulai langkah sendiri. Dan kali ini kita bahas salah satu kuliner yang sampai sekarang ini masih punya banyak penggemar, teman berdua, terutama di kalangan anak muda. Siapa yang gak tahu sate Taichan? Kayaknya semua orang udah tahu ya, teman berdua. Tapi kalau biasanya sate itu identik dengan bumbu kacang atau kuah gulai, nah sate Taichan ini justru tampil berbeda, teman berdua. Daging ayam yang dibakar tentunya dengan rasa gurih pedas, kemudian ditambah dengan sambal yang nampol plus jeruk limau yang bikin makanan ini juga kayak punya ciri khas sendiri. Dan menariknya lagi, teman berdua, usaha sate Taichan ini ternyata juga masih jadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Karena mungkin selain modalnya relatif fleksibel, target pasarnya juga luas banget nih, dari pelajar, mahasiswa, sampai ke pekerja nih, teman berdua, yang tentunya doyan banget sama makanan pedas nih. Dan salah satu alasan sate Taichan ini cepat populer adalah karena konsepnya yang simple tapi cocok banget di lidah anak muda. Dan rata-rata nih, teman berdua, yang buka usaha sate Taichan ini juga anak muda, karena mungkin rasanya yang gurih, yang pedes, terus gampang dimakan sambil nongkrong. Nah, jadi cocok banget nih jadi konten media sosial. Apalagi sekarang banyak pelaku usaha yang mulai berinovasi. Ada yang bikin level pedas beda-beda, ada Taichan mozzarella, Taichan rice bowl, bahkan Taichan frozen buat dijual online. Dan disinilah, teman berdua, kreatif anak muda ini mulai berperan. Karena sekarang jualan makanan juga bukan cuma soal rasa aja, tapi juga soal branding, tampilan, dan pengalaman dari pelanggan juga. Mulai dari menu yang unik, desainnya, dan tempatnya estetik, juga sampai strategi promosi lewat media sosial. Jadi banyak usaha Taichan yang awalnya cuma jualan kaki lima atau booth kecil, tapi karena konsisten dan kreatif, ya akhirnya punya pelanggan tetap, bahkan bikin cabang baru. Dan juga menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, UMKM kuliner juga menjadi salah satu sektor yang terus berkembang dan punya kontribusi besar terhadap ekonomi kreatif di Indonesia. Artinya, ya usaha sederhana ini seperti Taichan punya peluang besar kalau dikelola dengan serius dan juga inovatif.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Nah, nomor 2, salah satu tantangan usaha kuliner sekarang ya adalah persaingan yang juga ketat nih. Makanya semua pelaku usaha ini harus punya ciri khas tersendiri. Contohnya kayak sambal rahasia, konsep tempat makan yang unik, pelayanan juga harus cepat, atau strategi konten yang menarik di media sosial. Karena sekarang banyak pelanggan yang datang bukan cuma karena lapar, tapi juga karena penasaran setelah lihat konten viral. Dan lucunya, teman berdua, kadang yang bikin orang datang pertama kali itu bukan karena rasa sate dulu, tapi karena lihat sambalnya yang merah banget nih di FYP mereka, teman berdua. Dan juga teman berdua, usaha dari Sate Taichan ini jadi bukti kalau kreativitas anak muda itu bisa mengubah makanan sederhana jadi peluang bisnis yang juga menarik. Mulai dari inovasi rasa, konsep jualan, sampai promosi digital, semuanya jadi bagian penting dalam membangun usaha zaman sekarang. Karena di era sekarang yang dibutuhkan ya bukan cuma modal besar, tapi juga ide kreatif dan keberanian buat memulai. Jadi itu dia nomor 2, informasi terkait usaha Sate Taichan yang juga bisa kamu coba, teman berdua. Dan juga after ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu. Kita bakalan masuk di program Sportpedia hingga nanti jam 2 sore. Kita bakalan ngobrolin seputar informasi-informasi dari olahraga. Jadi buat kamu stay tune terus ya. Sambil kita dengerin dulu ada Twice dengan Cry For Me.

Pro 2, udah jam 1 aja nih ya, lalu 4 menit waktu Indonesia Barat. Gak berasa nih teman Pro 2, saat kita masuk di program Sportpedia. Tentunya ini bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi olahraga hari ini. Wah, gimana nih hari Rabunya teman Pro 2? Ini kayaknya udah pada sibuk ya. Lagi motong-motongin daging kurbannya nih. Jangan-jangan ada yang udah selesai nih sebagian, tapi kayaknya sih jarang ya teman berdua ya. Kalaupun ada selesai mungkin gak terlalu banyak nih yang mau dieksekusi. Aduh, eksekusi gak tuh. Tapi kayaknya sih masih berjalan atau lagi istirahat nih teman berdua mungkin ya. Karena udah jam 1 juga, mungkin istirahat makan dulu sebelum nanti mulai ke bagi-bagi nih biasanya teman berdua. Nanti ditimbang satu-satu, wih seru. Mungkin ada yang lagi mantengin juga nih teman Pro 2 proses pemotongan kurban Idul Adha hari ini. Mungkin ada juga yang udah istirahat dulu ya kan, karena jeda dulu sebentar, atau mungkin masih ada yang kerja juga. Ya semangat deh buat kamu semua teman Pro 2 yang jadi panitia sekarang, yang lagi bantu-bantu. Wah, luar biasa banget teman Pro 2 ya, walaupun panas nih sekarang cuaca Kota Pekanbaru, tapi masih harus tetap semangat dong ya. Oke, teman berdua nanti sebakalan balik lagi ngasih kamu beberapa informasi-informasi dari dunia olahraga tentunya. Sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu teman berdua. Kita dengerin siapa ya yang bikin kita happy? Kayak kita dengerin lagu dari Nuna aja nggak sih ya kan? Biar makin semangat juga nih teman berdua. Ada Rollerblade yang akan nemenin kamu dulu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Idul Adha selalu membawa kita pada satu kisah tentang ketaatan. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengajarkan bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas segalanya. Pengorbanan itu bukan tentang kehilangan, tapi tentang kepercayaan bahwa setiap keikhlasan akan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Hingga hari ini, semangat itu masih hidup dalam ibadah kurban. Saat manusia belajar memberi, berbagi, dan melepaskan ego di dalam diri. Idul Adha bukan hanya perayaan, tapi juga pengingat agar hati kita tak pernah jauh dari nilai keikhlasan.

Oke, nomor 2, kita lanjut ke informasi pertama kita di Sportpedia hari ini, datang dari ganda putra Indonesia. Ada Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani yang maju ke 16 besar Singapura Open 2026 pada babak 32 besar. Mereka ini sukses menaklukkan pasangan Singapura nih tahun periode dengan skor 21-14 dan 21-12. Dan kemenangan strike set diraih Sabar dan juga Reza dalam pertandingan yang berlangsung 33 menit di Singapura Indoor Stadium pada hari Selasa 26 Mei 2026 kemarin. Dan ganda putra asal Indonesia ini juga sudah terlihat bermain menekan sejak di gym pertama. Dan gak butuh waktu yang lama untuk Sabar dan juga Reza ini merebut interval dan meninggalkan lawan hingga 7 poin. Dan dominasi ini juga berlanjut bahkan pada game kedua. Sempat berjual beli poin, Sabar dan Reza juga dapat melesat meninggalkan lawan pada kedudukan 7-7. Dan keduanya juga langsung mencetak 6 poin secara beruntun dengan cepat merebut gym lagi. Dan sesuai pertandingan, Muhammad Reza Pahlevi juga mengucapkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Dan ia juga menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat untuk menerapkan pola permainan menekan juga. Dan pebulu tangkis berusia 27 tahun itu juga mengatakan bahwa ia dan pasangan berusaha membenah diri selepas hasil Piala Thomas. Dan kendati waktu latihan yang terbatas akibat sakit, Reza juga bersyukur dapat menerapkan hasil latihan dengan baik juga. Sementara Sabar, teman perdua menyebutkan bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh dan Kubo. Dan menurutnya pasangan Singapura ini juga merupakan anak muda yang memiliki semangat yang bagus nih. Dan selaras dengan Reza, Sabar juga menegaskan pola permainnya yang terus dicoba di lapangan adalah terus menyerang. Dan ia mengaku senang dapat menerapkan strategi tersebut dengan sangat baik.

0: 02. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Hai Tik, udah lama ya nungguin aku?

dong, gimana? Keren nggak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau nggak sih harganya? Ih, kenapa nggak beli produk Indonesia aja sih? Nggak mau ah, nggak keren. Jangan salah loh, produk dalam negeri itu nggak kalah keren dari produk impor yang kamu banggain itu. Kualitasnya juga sama.

0: sepatu kamu buatan Indonesia?
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk khas.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Arina Sabalenka ini mengawali kiprahnya pada ajang French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Dapat ini peringkat satu dunia itu juga menyingkirkan Jessica Bozes Manero dalam dua set langsung di Roland Garros. Dan Sabalenka ini menang 6-4 dan 6-2 hanya dalam waktu 75 menit di lapangan Philippe Cartier pada hari Selasa 26 Mei 2026. Dan hasil itu juga mengantarkannya ke putaran kedua tanpa kehilangan banyak momentum. Kemenangan tersebut juga menjadi yang ke-22 beruntun bagi Sabalenka di babak pertama turnamen Grand Slam. Dan kekalahan terakhirnya pada fase itu juga terjadi di Australian Open 2020. Dan meski tampil dominan, Sabalenka juga mengakui laga pembuka selalu menghadirkan tantangan tersendiri dan menurutnya pemain juga harus beradaptasi dengan kondisi dan mengendalikan tekanan. Dan performa tentunya petenis Belarus di lapangan tanah liat juga sempat menurun dibanding dengan awal musim dan sebelumnya ia juga gagal memanfaatkan 6 match point di Madrid dan juga harus tersingkir lebih awal di Roma teman Pro 2. Dan tentunya pada putaran kedua Sabalenka akan menantang petenis Prancis ada Elsa Jacquemot. Dan wakil tuan rumah itu juga lolos usai mengalahkan Linda Vrhovirtová di 6-4 dan 6-3 pada babak pertama juga tahun kedua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.
4: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi, tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, kita cukupkan dulu untuk segmen Sportpedia kita di hari ini. Abis ini seperti biasa dong, jam 2 kita bakalan masuk di Pernah Hits sama Perdua. Lisa akan nemenin kamu dengan lagu di salah satu musisi kesayangan kamu nih. Kira-kira kita akan bahas siapa di Pernah Hits hari ini teman-teman. Ya, penasaran? Stay tune terus ya. Nanti Lisa bakalan balik lagi untuk nemenin kamu. I just hate that I'm saying I'm first.

Kulon Pro 2. Sore hari emang paling pas banget ditemenin sama lagu-lagu yang bikin kita jadi nostalgia lagi nih ya. Dan tentunya balik lagi di Pernah Hits sama Pro 2, di mana kita bersama bakalan flashback dulu nih ke lagu-lagu dan juga musisi yang dulu sering banget nemenin masa-masa galau kita mungkin, atau pas lagi jatuh cinta, sampai mungkin jadi soundtrack perjalanan hidup kamu teman berdua. Dan tentunya di sore hari ini kita spesial banget karena kita bakalan bahas satu band yang lagunya juga gak pernah warawiri di radio, di kafe, bahkan jadi playlist galau sampai jadi backsound curhat anak muda di era 2000-an akhir nih teman berdua. Siapa ya? Yap, teman berdua, spesial kita bakalan bahas Abdul and the Coffee Theory. Nah, band ini adalah salah satu band yang punya warna musik yang khas banget teman berdua. Jadi cocok banget nih ya buat kita dengerin kalau lagi mau vibe-nya yang santai, easy listening, romantis. Nah, ini cocok banget buat kita dengerin sore-sore kayak sekarang nih teman berdua. Jadi, kamu udah siap belum buat bareng-bareng kita bernostalgia sama lagu-lagu dari Abdul and the Coffee Theory teman berdua? Kalau udah, kita dengerin dulu nih. Ada I Feel Good, Alive and Love untuk kamu.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Nomor berdua Abdul and the Coffee Cherry. Ini dikenal lewat lagu-lagunya yang melo tapi enak banget buat didengerin teman berdua, kayak nyaman gitu ya. Dan salah satu lagu yang paling melekat itu ya kayak lagu Agar Kau Mengerti nih. Lagu ini juga dulu jadi anthemnya banyak orang yang lagi memendam perasaan dengan lirik yang sederhana tapi emosinya dapat banget. Dan sampai sekarang pun juga lagu itu masih sering diputar, bahkan kembali viral di media sosial dan platform music digital juga. Selain itu ada lagu-lagu kayak Aku Suka Caramu, Beauty Is Love, terus juga Lovable teman berdua, yang semuanya juga punya nuansa hangat dan relatable banget soal cinta nih. Dan musik mereka ini juga identik dengan sentuhan akustik dan suasana coffee shop banget nih. Makanya gak heran kalau banyak orang yang bilang lagu-lagu mereka tuh memang cocok banget buat nemenin hujan, perjalanan sore, atau sekadar bengong buatin buat kita ngeliat langit di sore hari nih teman berdua.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tema itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tomo Pro 2, ada masa di mana lagu Aku Tak Bisa Menahan Langkah Kakimu, nah langsung bikin orang jadi auto diem dan ikut nyanyi deh. Dan uniknya lagu-lagu dari Abdo and the Coffee Theory ini juga punya tipe galau yang kayaknya kalem ya Tomo Pro 2. Gak yang teriak-teriak patah hati gitu, tapi lebih ke pasrah dan dalam aja nih. Kayak orang yang lagi capek berharap tapi masih sayang gitu ya. Ya relate banget lah kayaknya sama kondisi kamu mungkin. Bahkan sampai sekarang banyak juga anak muda atau generasi sekarang yang akhirnya jadi kenal lagu mereka lewat media sosial juga atau lewat playlist nostalgia. Karena ternyata musik yang terus itu ya gak gampang hilang dimakan zaman nih teman berdua. Kayak mau kapan aja masih relate aja gitu buat kita dengerin ya kan. Setuju gak nih?

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jangan konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Nah, teman berdua, sekarang coba jujur, lagu Abdul and the Coffee Theory mana yang paling kamu suka nih? Dan pernah enggak ya ada satu lagu mereka yang ngingetin sama seseorang atau sama momen tertentu? Kadang lagu itu juga bukan cuma musik aja nih teman berdua, tapi kayak mesin waktu enggak sih? Karena sekali diputer kayak langsung kebawa ke masa-masa tertentu nih. Apalagi ya kalau lagunya kayak ngingetin kamu sama seseorang yang pernah mengisi hari-hari kamu nih teman berdua di masa lalu. Wah, kira-kira move on-nya gagal atau enggak tuh ya?
1: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
2: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
1: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
2: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh my God!

Jadi teman produser ini kita jadi ingat lagi kalau musik itu punya cara unik buat nyimpan kenangan deh. Dan Abdul and the Coffee Theory juga jadi salah satu band yang berhasil meninggalkan rasa itu lewat lagu-lagunya. Mulai dari rasa cinta diam-diam, rasa rindu, sampai ke harapan yang gak sempat tersampaikan, semuanya juga terasa dekat lewat musik mereka. Dan thank you banget teman berdua udah nostalgia bareng di Pernahit sore ini. Namun setelah ini juga kamu jangan kemana-mana, karena Risa masih akan nemenin kamu di musik dan informasi tentunya teman berdua. So buat kamu yang mau juga musisi kesayangan kamu dibahas di Pernah Hits nanti, kamu juga bisa banget buat request teman produa di WhatsApp kita di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @produapku. Mana tahu besok ya musisi kesayangan kamu yang akan kita bahas nih. Kalau gitu teman produa jangan kemana-mana, tetap di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.

0: Salam Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto melaksanakan salat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat di lapangan kantor Gubernur Riau pada hari Rabu 27 Mei 2026. Salat Idul Adha berlangsung khusyuk dan tertib dengan dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Pekanbaru, dan cuaca cerah juga turut mendukung pelaksanaan ibadah tahunan tersebut. Usai melaksanakan sholat, SF Haryanto juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kompakan dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus berdoa agar daerah juga tetap aman dan kondusif, serta masyarakat senantiasa diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Sementara itu, Imam Sholat Idul Adha di kantor Gubernur Riau, Ramli Husin, juga menyampaikan pelaksanaan sholat berjalan dengan baik dan juga sesuai harapan. Dan menurutnya, kesadaran masyarakat untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga khutbah selesai saya menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kekhusyukan menjamaah dalam beribadah.
1: Info Pro 2.
0: Tama Pro 2, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah bersama masyarakat di lapangan Pasung Perumahan Gria Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Rabu 27 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut juga berlangsung hikmat dan diikuti oleh warga sekitar yang hadir sejak pagi. Selain pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pemberian hadiah tiket umroh gratis dari pemerintah Kota Pekanbaru kepada 2 jamaah, dan 2 tiket umroh tersebut diberikan kepada 1 jemaah laki-laki dan 1 jemaah perempuan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho juga mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi bentuk rasa syukur sekaligus upaya mempererat kebersamaan antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan suasana haru juga terlihat saat 2 jemaah diumumkan sebagai pemenang tiket umroh gratis. Dan salah satu pemenang, Rahmat Juliandi, juga mengaku tidak menyangka nomor miliknya juga terpilih, dan ia bahkan sempat hendak pulang sebelum akhirnya mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu penerima hadiah. Dan hal serupa teman Pro 2 juga dirasakan oleh Rika, pemenang tiket umroh lainnya, yang mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah yang diterimanya juga. Dan pemberian tiket umroh gratis tersebut juga menjadi salah satu momen yang menarik perhatian warga dalam pelaksanaan sholat Idul Adha di perumahan Gria Sidomulyo. Dan kegiatan ini juga menjadi bentuk apresiasi dan kebersamaan pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat dalam momentum Hari Raya Idul Adha.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, di tengah suasana Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, personel Manggala Agni tetap siaga melakukan operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada hari Rabu 27 Mei 2026. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan atau Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, juga mengatakan operasi pemadaman hari ini dilaksanakan di 2 titik lokasi berbeda, yakni di Kabupaten Rokan Hilir dan juga di Kabupaten Sia. Ia menjelaskan penanganan karhutla di Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dilakukan oleh Manggala Agni Daops 3 di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu, operasi pemadaman di wilayah Kandis, Kabupaten Sia, dilaksanakan oleh Manggala Agni Daops 4 Pekanbaru. Di momentum Idul Adha yang identik dengan nilai pengorbanan dan kepedulian, para personel juga tetap menjalankan tugas di lapangan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Riau.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2. Wah, sore-sore udah dibuka lagu yang adem-adem aja nih dari drama otentik teman Pro 2 dengan Lama Sendiri. Wah, ini lagunya kayaknya cocok nih buat kamu yang memang lagi ngerasa pengen bertemu dengan seseorang. Kayaknya cocok ya teman Pro 2 ya, kayak nyatu gitu. Nah, boleh deh kalian dengerin lagi teman Pro 2 lagu dari drama otentik. Ini lagu band lokal Pekanbaru loh teman Pro 2, tapi enak banget sih lagunya jujur ya. Dan tentunya kita udah dibuka sama drama otentik teman Pro 2. Kita juga masih di musik dan informasi. Bisa temenin kamu hari ini dengan informasi-informasi seputaran Kota Pekanbaru ya teman Pro 2. Apalagi masih di suasana Hari Raya Idul Adha. Gimana nih teman Pro 2? Aku sih nggak tahu ya perkembangan di luar sejujurnya. Ya lihat berita aja deh, pada banyak hal-hal seru yang terjadi nih teman Pro 2 ya. Ada yang sapinya lepas nggak kira-kira? Karena kenapa sapi lepas, sapi kabur ya, terus drama sapi yang sedih ah, itu kayaknya mewarnai Hari Raya Idul Adha hampir setiap tahun nih teman Pro 2. Pokoknya pasti ada aja di medsos tuh ya, informasi-informasi kayak sapinya kabur lah, yang sapinya tiba-tiba ngamuk lah. Nah ada aja teman Pro 2, tapi ya itulah yang bikin jadi Idul Adha ini jadi makin berwarna gitu ya guys ya. Dan tentunya kita masih di Pro 2 Pekanbaru. Nah nanti dia bakal ngasih kamu beberapa informasi-informasi terbaru tentunya yang akan kita ambil juga dari rri.co.id nih teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu deh, abis yang adem-adem dari drama otentik, kayaknya kita dengerin yang agak loncat-loncat gak sih teman Pro 2? Kita dengerin celebrationnya dari Les Serafim deh. Nanti kita balik lagi, oke? Okay?

0: 2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACFS mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACFS 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
2: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
3: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoi atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punggana cucu nanti?
3: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nomor 2, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto Rabu pagi diserahkan secara resmi oleh Bupati Meranti Asmar kepada Panitia Kurban Masjid Ar-Rahman Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Meranti pada hari Rabu 27 Mei 2026. Ketua Pengurus Masjid Ar-Rahman, Ustadz Al-Jufri, juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian pemerintah kepada masyarakat Desa Banglas. Dan ia mengatakan tahun ini Masjid Ar-Rahman dipercaya menjadi lokasi penyembelihan dan pendistribusian sapi kurban bantuan Presiden. Ia menjelaskan panitia telah menyiapkan sekitar 700 kupon untuk pendistribusian daging kurban kepada masyarakat. Dan Al-Jufri juga menyampaikan harapan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto suatu saat juga dapat berkunjung langsung ke Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden RI atas bantuan sapi kurban yang diberikan kepada masyarakat juga. Yang menjelaskan sapi bantuan tersebut merupakan jenis simental dengan bobot sekitar 903 kg. Dan menurutnya, bantuan itu juga bukan hanya memiliki nilai ibadah, tapi juga menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah.

Baiklah teman Pradua, sesaat lagi kita akan menantikan tentunya seruan azan asar pada pukul 15.39 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Hai. Pernah mengatakan enggak? Kalau kamu ke restoran ada banyak

chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

Oh, kita ngobrol dua sore hari, waktunya di sore ceria dong. Udah jam 4 juga nih teman pro 2. Bisa kan nemenin kamu di sore ceria hingga nanti jam 5 sore. Kita bakal ngobrol seru-seruan di sore hari ini teman pro 2. Cerah yang cerah ya, untuk jiwa yang cerah harusnya ya. Gak ada yang galau kan hari ini guys. Kalian juga harus happy-happy dong, libur nih. Besok juga libur juga nuh. Terus hari raya lagi hari ini teman berdua. Ntar lagi dapat daging huh? Udah bisa kalian nanti bakar sate ya kan. Masa masih mau galau teman berdua? Ya jangan dong, harus happy ya kan. Dan biar makin happy ya bisa temenin kamu di sore ceria hari ini. Nanti kita bakalan bahas topik yang seru aja ya sore hari ini teman berdua. Sampai bisa temenin juga sama lagu-lagu kesengan kamu. Tadi udah ada dia featuring dengan Indahkus nih sama Malu-Malu. Abis ini kita dengerin lagu apa ya yang seru ya. Apa ya? Ini aja deh teman berdua, kita dengerin aja satu lagu dari Hearts to Hearts kali ya, biar makin semangat juga untuk kamu menjalani hari ini teman berdua. Ada Ruth yang akan nemenin kamu dan Andri bakalan baik lagi tentunya. Dan

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: komplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Lawan Pro 2 hari ini kita akan bahas yang gak jauh-jauh dari Hari Raya Idul Fitri teman Pro 2. Ya, yaitu adalah daging kurban nih teman Pro 2. Baik daging sapi, daging kambing ataupun domba. Nah, daging kurban ini selain memiliki nilai ibadah dan juga sosial, tentunya daging kurban juga menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan, apabila kalau dikonsumsi secara bijak dan diolah dengan cara yang sehat nih teman Pro 2. Dan daging merah kayak sapi, kambing ini juga dikenal sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh termasuk otot nih. Dan juga teman Pro 2 dilansir dari laman website program studi gizi UPI, ada beberapa manfaat daging kurban terutama untuk kesehatan kita nih teman Pro 2. Apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama tentunya bisa membantu pembentukan dan menjaga massa otot nih. Karena tentunya kandungan protein pada daging ternyata bisa membantu pembentukan otot serta mempercepat pemulihan jaringan tubuh yang sudah rusak, teman-teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
3: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
4: Aku jatuh, ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Selain itu, teman berdua, manfaat dari daging kurban adalah bisa mencegah namanya anemia. Karena daging merah itu kaya akan zat besi, yaitu jenis zat besi yang lebih mudah diserap oleh tubuh untuk membantu pembentukan sel darah merah dan juga mencegah yang namanya anemia. Terus bisa juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih. Karena kandungan zinc dalam daging juga berperan penting dalam meningkatkan sistem imun dan membantu proses penyembuhan luka.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan disiksa terus.
5: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama omonganku?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Tolong produa. Kemudian juga manfaat dari daging yaitu adalah dengan dapat menjaga kesehatan otak. Karena vitamin B12 yang terdapat dalam daging ini juga sangat penting untuk fungsi saraf dan kesehatan otak, termasuk menjaga daya ingat. Terus yang terakhir, ini juga bisa menjadi sumber energi tubuh nih, karena daging yang mengandung vitamin B kompleks yang bisa membantu tubuh kita untuk mengubah makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari. Jadi meski memiliki banyak manfaat, namun perdua ahli gizi mengingatkan agar konsumsi daging kurban juga gak boleh berlebihan nih. Jadi pilih metode memasak yang sehat, kayak direbus, dikukus, atau dibuat sup serta diimbangi dengan konsumsi sayur dan buah, supaya juga nutrisi tetap seimbang dengan pola konsumsi yang juga tepat nih. Jadi daging kurban gak hanya menjadi hidangan lezat saat Idul Adha, tapi juga memberikan manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita, teman berdua. Dan itu dia obrolan kita di sore ceria hari ini. Jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali lagi nemenin kamu di Ngobras, di Ngobrol Asik teman berdua hingga nanti jam 6 sore. So, stay tune terus.

Oke, teman produser, sekarang kita sudah masuk di sesi ngobras, ngobrol asik hari ini teman produser, dan tentunya kita bakal ngobrol yang seru-seru aja. Masih enggak jauh-jauh dari Idul Adha teman produser ya. Kita bakal ngomongin ragam hidangan khas Idul Adha nih. Tapi ini beda teman produser. Enggak ngomongin hidangan khas dari Indonesia aja, karena kalau Indonesia kita udah tahu di taman berapa sih banyak banget ragamnya ya, dari sate, rendang, terus apalagi tuh rawon, tambah lagi bakso, semuanya kalau dari Indonesia kalau dibilang dari daging sih banyak banget ya teman berdua ya, sampai nggak bisa kita jabarkan di satu-satu. Tapi sekarang kita bakal ngobrolin ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia. Jadi banyak nih teman berdua, dari kita akan melipir dulu ke negara-negara lainnya nih teman berdua. Kira-kira apa aja nanti akan kita kulik bareng-bareng teman produser. Jadi jangan kemana-mana. So kita dengerin dulu ada Nikila, Tensi dan juga James yang akan nemenin kamu dulu dengan kasih aba-aba teman produser.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Tahun Pro 2, Idul Adha itu menjadi salah satu perayaan terbesar dalam Islam yang dirayakan juga tentunya oleh seluruh umat muslim di berbagai penjuru dunia. Hari raya yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban ini juga melahirkan beragam tradisi kuliner khas di setiap negara Taman Pradua. Di berbagai negara muslim, daging kurban juga diolah menjadi sajian yang khas yang mencerminkan budaya lokal masing-masing. Nah, kira-kira apa aja nih ya? Kita mulai dulu pertama kali Taman Pradua ya, dari Bosnia nih. Di Bosnia, masyarakat biasanya menikmati zigerika, yakni hati sapi atau kambing yang dimasak dengan bawang dan juga mentega untuk sarapan Taman Pradua. Nah, daging kurban ini dipanggang menjadi fashion cake yang dimasak dengan garam, lada, dan juga sedikit bawang putih yang disajikan bersama dengan kentang panggang. Terus di Mesir Taman Pradua ada hidangan khas Idul Adha adalah fatah yang terdiri dari nasi, kemudian potongan daging berbumbu, roti pita panggang, dan saus tomat bawang putih. Nah, di kawasan Levan, saus tomat ini biasanya diganti dengan saus yogurt, tahini, dan juga bawang putih.

2026 sekaligus penanda launching ACFS yang merupakan tahun ke-12 secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini ACFS mengusung tema dari

0: Anda dalam kategori film pendek vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akves.com dan Instagram akves.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Gambia, biasanya masyarakat sana ini mengolah daging kurban menjadi afran itu mabradua. Yaitu daging panggang berbumbu yang disajikan bersama dengan nasi jollof dan minuman hibiskus. Dan istilah afra ini juga sering digunakan bergantian dengan dibi, teman berdua, yaitu hidangan khas dari Senegal yang biasanya dimasak dengan mustard dan juga bawang. Terus ada makloba, makanan khas dari kawasan Levant seperti Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dan ini juga memiliki hidangan yang khas nih teman berdua, yaitu makloba tadi. Dan hidangan ini juga terdiri dari lapisan nasi, daging, dan sayuran seperti terong serta kembang kol yang dibalik saat disajikan sehingga tampilannya jadi berlapis. Terus juga ada kapsa, mandi, dan juga lem carit nih teman berdua. Kalau di Qatar dan Arab Saudi, hidangan seperti kapsa, terus juga mandi, dan lem ini juga menjadi menu utama saat Idul Adha. Jadi kapsa ini dikenal sebagai nasi berbumbu dengan daging yang dimasak dalam kaldu rempah. Sementara nasi mandi ini dimasak dalam oven tanah liat teman berdua. Terus ada apa lagi? Nah, kalau di Sudan, nah masyarakat sana ini menikmati saya, yakni daging kambing yang dimarinasi lalu dibakar. Dan saya ini juga disantap bersama dengan salad full dan juga falafel khas Sudan bernama tamia, teman berdua.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Hai, seperti yang kalian semua sudah tahu, sekarang lagi pandemic.
4: So what's up guys?
5: Wake up! 5, 4, 3, 2, 1, close the door. One and only, of course, Bintang Emo.
6: Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, aku bikin video review
7: konten creator. Aha, sebutan bagi orang yang membuat konten edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Bisa berupa foto, video, podcast, tulisan, digital arts, dan lainnya yang dibagikan melalui media sosial yang sesuai.

Kita masih di Ngobras. Nah, yang terakhir ini hidangan dari negara Turki yang tawam produa. Ada kafurma yang juga hampir di seluruh bagian hewan kurban ini dimanfaatkan nih, termasuk hati, ginjal, dan juga jantung. Wah, semuanya diambil tawam produa, yang kemudian diolah menjadi kafurma tadi. Dan daging umumnya ini dipotong dadu dan kemudian dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri bersama dengan garam hingga empuk nih, dan proses yang dikenal sebagai kafurma tawam produa. Dan itu dia tawam produa ya, pembahasan kita di Ngobras hari ini tentang ragam hidangan khas Idul Adha dari berbagai penjuru dunia. Mana tahu tawam produa ada dari kamu yang juga penasaran nih dengan hidangan-hidangan ini. Mumpung dagingnya ada nih ya, coba aja diolah tawam produa. Cari resepnya dulu nih ya kan di Google, terus juga langsung eksekusi aja. Kalau kita gak tahu ya, mana tahu dari hidangan ini ada yang cocok dengan selera kamu tawam produa ya kan. Nah, jadi bisa kamu jadiin masakan highlightnya kamu di Idul Adha untuk ini tawam produa. Dan mungkin itu dia pembahasan kita di sore hari ini. Karena waktu kita juga sudah terbatas, sudah mau jam 6 tawam produa. Kayaknya Risa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya udah dengerin Produa Pekan Baru dari tadi siang hingga sekarang. Dan after ini jangan kemana-mana, tentunya nanti bakalan ada program-program menarik lainnya akan menemani kamu, dan musik-musik seru juga hingga nanti jam 12 malam. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi dan bye-bye tawam produa.

Halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, sedang merayakan, dan juga buat kamu yang hari ini lagi masak-masak teman Pro 2, udah kepikiran belum menunya apa ya? Biasanya sore-sore ini udah pada jadi gak sih menunya teman Pro 2? Tapi anyway teman Pro 2, langsung aja ya, kalau mau makan dibatasin juga teman Pro 2, kalau mau makan daging apalagi ya, buat kamu yang mungkin punya riwayat penyakit kolesterol mungkin, nah dikurangin aja teman Pro 2, diimbangin sama sayur kalau bisa. Kalau gitu teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya di Pro 2 Unik teman Pro 2, buat ngasih informasi unik buat kamu. Makanya keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

Mompro 2, selamat Hari Raya Idul Adha atau Mompro 2 buat kamu yang lagi merayakan itu Mompro 2. Semoga hari ini juga penuh berkah ya buat kamu dan juga penuh kebersamaan dan juga tentunya masih banyak stok sate buat kamu Mompro 2 buat nanti malam minggu ya. Wow. Kalau ngomongin Idul Adha atau Mompro 2 pasti identik sama suasana yang islami gitu ya, mulai dari takbiran, sholat id sampai tradisi berbagi daging kurban. Nah, Mompro 2 ngomongin soal negara muslim nih, ternyata di dunia ini ada satu negara yang unik banget karena seluruh penduduknya beragama Islam. Yap, teman Pro 2. Negaranya adalah Maladewa atau Maldives, teman Pro 2. Biasanya kita kenal Maladewa ini karena pantainya yang indah ya, teman Pro 2. Dan jadi destinasi honeymoon para artis. Nah, tapi ternyata negara ini juga punya fakta menarik soal kehidupan masyarakat muslimnya. Bahkan, Islam di sana bukan cuma agama mayoritas, tapi juga jadi bagian penting dari identitas negara mereka.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pintu teater satu telah dibuka.
3: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
4: Aduh, Yang, tapi...
3: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
4: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
3: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
4: Tapi Yang...
3: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
5: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Masih di Pro 2 Unik nih teman Pro 2, ternyata Maladewa tuh bukan cuma terkenal karena pantainya yang indah, tapi juga karena seluruh penduduknya beragama Islam. Dan sejarahnya di teman Pro 2 dimulai sejak abad ke-12 ya, ketika seorang ulama bernama Abu Al-Barakat Yusuf Al-Barbari datang ke berdakwah ke sana. Setelah rajanya masuk Islam teman Pro 2, masyarakat Maladewa juga ikut memeluk Islam, dan sejak itu Islam jadi bagian penting dari identitas negara mereka. Bahkan di Maladewa teman Pro 2, hanya umat Islam yang bisa menjadi warga negara. Makanya kehidupan masyarakatnya juga sangat dekat dengan nilai-nilai Islam, mulai dari sholat berjamaah, Ramadan, sampai perayaan Idul Adha kayak hari ini. Yang menarik lagi teman Pro 2, walaupun jadi destinasi wisata dunia yang terkenal mewah, Maladewa tetap ngejaga konsep wisata yang halal. Banyak resort yang menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah untuk wisatawan muslim. Jadi di balik laut birunya yang cantik teman Pro 2, ternyata Maladewa juga punya budaya Islam yang kuat banget. Dan teman Pro 2, itu tadi kita ngebahas Pro 2 Unik seputar Maladewa teman Pro 2 ya, atau Maldives. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, abis ini kita masih balik lagi ya untuk di musik dan informasi spesial hari ini.

0: 104 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama, Teman Pro 2 menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PGN Area Pekanbaru menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 7 ekor kambing kepada sejumlah masjid dan musola di wilayah operasional Area Pekanbaru, Riau. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata di sekitar wilayah layanan energi PGN. 7 hewan kurban tersebut disalurkan ke sejumlah rumah ibadah yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu. Bantuan diberikan kepada musola Asalam di perumahan Taman Mutiara, Pangkalan Kerinci, Masjid Roisyam di kawasan GG 2000, Pangkalan Kerinci, Masjid Nurul Ikhlas di Jalan BTN Lama, Pangkalan Kerinci.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi di Kabupaten Indragiri Hulu atau INHU berlangsung khidmat dan tertib pada Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari, ribuan jemaah memadati lapangan kantor bupati untuk menunaikan sholat Idul Adha yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Suasana semakin khusyuk dengan kehadiran Bupati Indragiri Hulu, Ade Hagus Hartanto, Esos MSI didampingi Ketua TPPKK Kabupaten INHU, Wakil Bupati INHU Insinyur Haji Hendrizal MSI, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Zulfahmi Adrian AP MSI, pimpinan OPD, tokoh agama serta tokoh masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Pekanbaru mengevakuasi seekor sapi yang lepas di Jalan Patriasari 3, Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai pada Rabu 27 Mei 2026. Kepala DPKP Kota Pekanbaru Zarman Chandra mengatakan, laporan sapi lepas tersebut diterima petugas sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia bagian barat dari warga bernama Bobby Dermawan. Laporan itu diterima petugas Rescue Rafdi Amboya. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Peleton Yuda di bawah komando dan Ton Robi Setiawan langsung bergerak menuju lokasi. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Halo, welcome to Mombat FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo, welcome to Pro 2. Masih bareng aku lagi di sini teman Pro 2. Biasanya kalau jam segini teman Pro 2 kita ada MLC, tapi untuk hari ini kita break dulu untuk MLC-nya teman Pro 2, tapi enggak usah khawatir gitu ya. Karena malam ini juga bakalan ada informasi seputar musik buat kamu di musik dan informasi teman Pro 2. Bareng aku lagi di jaga malam sampai jam 12 malam nanti. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Tujuh, delapan, 9, 10, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Masih di musik dan informasi Teman Pro 2. Dan kamu pernah gak sih Teman Pro 2 ngerasa cocok banget sama seseorang tapi ternyata waktunya tuh gak tepat Teman Pro 2? Nah, tema itu tuh yang diangkat di lagu terbaru dari Arsy Widianto bareng Wijaya 80 yang judulnya Ini Adalah Cinta. Wow, featuring ya Teman Pro 2. Jadi lagu ini tuh nyeritain tentang dua orang yang sebenarnya saling punya rasa, saling nyaman juga, tapi keadaan gak ngedukung karena salah satunya udah punya pasangan. Apa tuh ya? Wah, sakit Teman Pro 2 ya. Sakitnya tuh bukan ditolak, tapi harus sadar kalau hubungan itu gak bisa dipaksain ya Teman Pro 2. Vibes lagunya juga sendu ya, tapi nyaman aja didengerin. Cocok buat nemenin malam kamu, apalagi kalau lagi OVT-OVT-nya atau tiba-tiba keinget sama seseorang Teman Pro 2. Dan kayak lagu-lagu dari Arsy biasanya Teman Pro 2, liriknya juga sederhana sih, tapi ya ngena banget Teman Pro 2.

Dan teman Pro 2 masih di musik dan informasi nih, ada single album teman Pro 2, album terbaru dari It Gitaf nih baru aja dirilis dengan penuh yang keduanya, judulnya Berusaha di Bawah Hujan. Uniknya teman Pro 2 di album ini, dia tuh nyobain nuansa pop country yang fresh banget tapi tetap khas dengan It Gitaf teman Pro 2 yang hangat dan juga relate sama kehidupan sehari-hari. Jadi bukan cuman soal cinta-cintaan aja yang teman Pro 2, tapi juga tentang proses jadi dewasa, belajar ngerti keadaan, sampai bertahan di tengah fase hidup yang kadang gak selalu mudah. Menarik lagi teman Pro 2, album ini digarap lebih dari 1 tahun nih katanya teman Pro 2, dengan total ada 12 lagu yang dibuat kayak cerita yang bersambung. Nah jadi nyambung teman Pro 2 ya, dari awal sampai akhir harus dengerin biar paham liriknya gitu. Ada fase jatuh cinta, bahagia, ragu, sampai akhirnya belajar nerima semuanya. Bahkan It Gitaf juga kolaborasi sama Hindia dan juga Dere di beberapa track spesialnya. Dan kayak biasanya, It Gitaf tetap hadir dengan lirik yang bikin orang ngerasa, wah ini aku banget nih teman Pro 2 ya, relate ya. Cocok dengerin di malam-malam teman Pro 2 pas lagi OVT lagi, iya, atau sekedar nemenin perjalanan pulang kamu teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Teman Pro 2, kita close dulu Teman Pro 2 untuk musik dan informasi di kali ini ya. Tapi jangan kemana-mana, abis ini kita bakalan ada obrolan seru Teman Pro 2 bareng narasumber yang luar biasa Teman Pro 2. Buat kamu nanti yang mau saksiin, kita bakalan juga live streaming di YouTube di Pro 2 Pekanbaru Teman Pro 2. Makanya jangan kemana-mana, keep stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Pro 2, Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hello guys, semua Pro 2. Sesuai yang aku bilang tadi, teman Pro 2, kali ini kita ada program spesial di hari... Hari apa nih, teman Pro 2? Aduh, lupa nih. Selasa, Rabu. Bentar, cek tanggal dulu, teman Pro 2. Lupa tanggal, hari Rabu, teman Pro 2, di tanggal 27 Mei 2026. Dan sesuai mungkin yang udah pernah kamu lihat nih di Instagram kami, teman Pro 2, kalau malam ini kita bakalan ada program spesial juga ya, di rotasi di jam 8 sampai jam 9 bareng narasumber yang keren dan juga inspiratif nih, teman Pro 2. Dan hadir juga sama kita di sini ada Kak Friska Alamanda, dan beliau adalah salah satu anggota ya. Anggota atau nanti lah kita okay. Kasih tahu teman Pro 2 ya. Indonesian Participating Youth, teman Pro 2, dengan tema kita pertukaran pemuda antar negara Jepang ASEAN. Kalau gitu kita sapa dulu Kak Friskanya, teman Pro 2. Halo Kak Friska. Aduh.
1: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, halo. Ah, itu baru kelihatan teman Pro 2. Gimana kabarnya Kak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Baik, luar biasa okay. Ya.
0: Oke, dan asli Pekanbaru Kak ya berarti ya?
1: Betul, saya asli Pekanbaru, lahir dan besarnya memang di Pekanbaru.
0: Oke, dari kecil, dari belum ada di dunia berarti udah di Pekanbaru gitu Kak. Atau orang tua memang asli Pekanbaru juga?
1: Orang tua kebetulan memang lahirnya di Pekanbaru.
0: Wow, warlock banget nih teman-teman dua ya.
1: Warlock. Suku aslinya bukan suku sini ya gitu. Oh, cuma kan karena sudah sehari-hari di sini, besar dan lahir di sini, tentu kan nilai moral dan adatnya kan besar di sini begitu.
0: Coba logat Pekanbaru dulu dong.
1: Gak ada dong.
0: Oke teman Pro 2, balik lagi ke tema kita teman Pro 2. Malam ini kita ngebawain tema pertukaran pemuda. Pertukaran pemuda teman Pro 2 ya, bukan pertukaran pelajar. Nih, nanti kita obrol lanjut sama Kak Friska teman Pro 2. Apa sih pertukaran pemuda antar negara Jepang ASEAN itu Kak? Boleh dong ceritain Kak?
1: Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Yeah. Perkenalkan, nama saya Friska Alamanda. Biasanya sehari-hari dipanggil Friska atau Ica.
0: Ica.
1: Nah, terserah nih teman-teman nyamannya manggil yang mana seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, kebetulan saya adalah salah satu delegasi Indonesia yang mewakili Provinsi Riau pada salah satu program pertukaran pemuda antar negara.
0: Iya. Yeah.
1: Pada programnya itu Jepang ASEAN, atau kalau original programnya itu namanya The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program.
0: Okay.
1: Jadi itu kapal pemuda ASEAN Jepang.
0: Oke.
1: Seperti itu. Nah mungkin teman-teman bertanya, apakah sama ini antara pertukaran pelajar dengan pertukaran pemuda begitu ya?
0: Yeah.
1: Nah kalau pertukaran pemuda ini sejatinya dia batas usianya itu sudah melebihi batas usianya pelajar. Jadi tidak mutlak teman-teman harus di usia SMA atau kuliah, tapi juga bisa di usia profesional hingga usia 30 tahun seperti itu.
0: Oh, oke, berarti lebih ke apa ya? Setelah pelajar mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, usianya. Itu kalau pelajar, kalau yang masih pelajar kira-kira bos masih bisa ikut atau gimana tuh Kak?
1: Oke. Nah sebenarnya itu secara general pertukaran pemuda antar negara itu dia punya banyak program.
0: Okay.
1: Jadi PPAN itu ialah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dimana negara kita itu bekerja sama dengan beberapa negara seperti itu.
0: Okay.
1: Nah biasanya PPAN itu ada program Jepang Korea, maksudnya itu Indonesia Korea, Indonesia Australia, Indonesia Singapura, Indonesia Malaysia, dan juga Jepang ASEAN. Nah, cuman untuk saat ini program yang masih aktif dan berjalan untuk di tahun lalu itu di tahun 2025 ada program Indonesia Australia. Australia Indonesia Youth Exchange Program dan juga program Jepang ASEAN ini, The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, seperti itu. Nah, untuk batas usianya itu setiap program ini beda-beda. Nah, biasanya batas usia minimal yang paling rendah itu untuk program Indonesia Korea. Nah, itu biasanya start dari bisa 18 atau 19 tahun hingga 25 tahun. Nah, seperti
0: usia pelajar
1: tuh berarti. Usia pelajar baru tamat SMA bisa mendaftar. Nah, kalau kayak untuk program Indonesia Australia itu usianya sekitar 20-25 tahun.
0: Okay.
1: Nah, kalau untuk Singapura itu udah lumayan usia profesional juga, 20-30 tahun kalau tidak salah. Dan untuk Jepang sendiri itu usia 20-30 tahun, seperti okay. itu.
0: Kalau boleh tahu kakak, nih program yang di mana nih?
1: Nah, kalau Jepang, saya Jepang ASEAN.
0: Jepang ASEAN. Nah,
1: betul.
0: Oke. Okay. Menarik tuh ngobrol dua ya. Itu berarti sampai sekarang masih berjalan gitu ya?
1: Untuk di tahun ini, program yang masih akan ada, insya Allah itu Jepang ASEAN nanti masih tetap akan ada buka seleksi seperti itu.
0: Oke, itu dari mana daftar apanya ya? Daftarnya itu gimana tuh dari awal ya?
1: Oke, kalau untuk proses seleksi sendiri itu yang mengadakan memang Kemenpora.
0: Kemenpora.
1: Nah, nanti Kemenpora akan bekerja sama dengan dispora-dispora yang didisposisikan di provinsi manakah nantinya delegasi-delegasi yang akan dipilih untuk berangkat seperti itu mewakili Indonesia.
0: Dan kalau boleh tahu tuh per provinsi, berarti semua provinsi di Indonesia atau tertentu aja?
1: Kalau untuk semua provinsi biasanya tidak. Jadi karena dulunya program PPN itu ke banyak negara, jadi ibaratnya itu jatah setiap provinsinya itu dibagi-bagi. Jadi biar tidak hanya delegasi itu menumpuk di satu provinsi itu sangat banyak seperti itu, biar ibaratnya adil lah seperti itu ya. Nah, kalau untuk Jepang ASEAN sendiri, di tahun saya berangkat kebetulan baru Januari 2026 ini kemarin, dan baru pulang juga, itu kita ada 16 provinsi. 8 putra, 8 putri dari 16 provinsi yang berbeda-beda seperti itu.
0: Wow, 18, 8?
1: 16 provinsi, 8 putra, 8 putri.
0: Wow, itu memang benar-benar harus melalui seleksi yang cukup, apa ya, cukup susah kayaknya.
1: Susah-susah gampang, menantang adrenalin ya kalau kita bilang seperti itu.
0: Oke, boleh dong diceritain Kak, gimana sih awalnya kakak tuh mulai bisa tertarik ya, ataupun dari awal tuh udah ngelihat informasi yang ada seputar pendaftaran ini tuh dari mana?
1: Oke, nah kalau untuk informasi berkenaan tentang PPN ini sendiri, biasanya itu diumumkan bisa di sosial medianya Kemenpora,
0: Instagram,
1: Instagramnya Kemenpora atau Instagramnya dispora masing-masing, atau bisa juga kita temukan di Instagram PCMI namanya. Nah, PCMI itu adalah organisasi alumni yang mengayomi seluruh alumni-alumni program pertukaran pemuda seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, sebutnya Purnacaraka Muda Indonesia. Biasanya setiap apabila seleksi sudah dibuka, mereka akan share info itu di sana.
0: Oke. Begitu. Dan untuk program kakak sendiri yang Jepang ASEAN tadi ya, berarti ke Jepang dong?
1: Iya, ke Jepang dan ke beberapa negara ASEAN.
0: Oh, ASEAN. Gak cuma di Jepang doang.
1: Tidak hanya di Jepang, betul.
0: Kombanwa. Udah bisa bahasa Jepang lah. Udah bisa bahasa Jepang dong, dikit-dikit ya.
1: Sedikit saja ya.
0: Oke, berarti di sana tuh ada kayak lebih pelatihan lagi kah atau seperti apa?
1: Tidak ada pelatihan. Ketika memang kita berangkat program itu ibaratnya sudah ready menjadi delegasi Indonesia atau duta mudanya Indonesia seperti itu. Nah, kebetulan untuk program ASEAN Jepang sendiri, walaupun kita berangkat di Januari 2026, tapi kita itu seleksi itu di sekitar bulan Mei atau Juni 2025.
0: Nah, lama banget.
1: Betul.
0: 5 bulan kurang lebih ya.
1: Untuk persiapannya itu sekitar 6 bulan.
0: Wow.
1: Nah, jadi itu selama 6 bulan itu kita memang dipersiapkan, baik itu dari provinsi, kemudian ada persiapan di nasional juga.
0: Oke,
1: betul-betul ibaratnya mempersiapkan karakter kita, kemampuan kita, pengetahuan kita ready untuk menjadi duta mudanya Indonesia begitu.
0: Oke, dan untuk pendaftaran ke pengumuman itu berapa lama waktu itu?
1: Berapa lama ya? Saya ini lupa-lupa inget nih. Cuman kita kalau menghitung berapa lamanya, berarti ibaratnya kita bisa mengkaji berapa lama proses seleksinya deh, biar kebayang
0: boleh.
1: Nah, kalau untuk proses seleksinya sendiri, kita ada yang pastinya pertama seleksi administrasi. Nah, dari seleksi administrasi nanti dipilih sekitar, saat itu saya dipilih sekitar 20 besar, yang nantinya 20 besar inilah akhirnya kita dikumpulkan saat itu di Dispora Riau tentunya untuk melakukan seleksi lanjutan. Nah, seleksi lanjutannya ini saat itu berupa tes psikotes, kemudian tes pengetahuan, baik itu pengetahuan umum, pengetahuan tentang program, pengetahuan kebangsaan, pengetahuan kebudayaan, seperti itu, yang berbasis English. Kemudian kita ada presentation, presentasi mengenai community development project, project-project pengembangan masyarakat yang sudah kita lakukan nih di masyarakat itu apa aja. Kemudian kita juga ada seleksi wawancara dan juga ada seleksi penampilan bakat dan penampilan budaya.
0: Begitu. Banyak ya, panjang. Betul. Jadi kalau yang nggak kurang niat nih mungkin ya, mungkin dari ngelihat sepanjang banyak seleksi itu mungkin udah ngurungkan niat duluan kali ya. Tapi pas pertama kali ngelihat lolos itu gimana perasaannya, Kak?
1: Tidak menyangka ya sebenarnya. Tapi expect the unexpected. Nah, kita itu punya quotes biasanya tuh di dalam PPAN ini, expect the unexpected. Kita harus berekspektasi atas hal yang tidak pernah kita ekspektasikan. Sebenarnya itu pun awal ikut tidak pernah meletakkan ekspektasi apapun bahwa saya kandidat terbaik. Nah, karena kan tentunya orang-orang yang mendaftar untuk PPAN ini sendiri bukanlah orang-orang yang sembarangan seperti itu.
0: Nah, pasti ada perasaan minder gitu.
1: Betul. Mereka memang hebat di bidangnya masing-masing, sudah punya prestasi di beberapa bidang juga begitu ya. Ibaratnya mereka melangkah bukan dengan tangan kosong. Sudah banyak persiapan pastinya dan experience-nya juga sudah sangat kaya untuk bisa ibaratnya ikut di dalam kompetisi ini begitu. Jadi ketika memang tidak meletakkan ekspektasi apapun, saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Kemudian nothing tulus, ibaratnya saya memang pengen banyak belajar, bertemu orang baru, belajar juga dari mereka. Dan juga pun yang serunya dari seleksi PPAN ini, kita tidak hanya sekedar seleksi saja beberapa hari, tapi juga kita diberikan beberapa kelas-kelas seperti itu yang untuk mengembangkan diri pribadi. Jadi ibaratnya meskipun nanti peserta yang ikut seleksi ini tidak terpilih di tahun ini, ibaratnya mereka punya bekal yang dibawa pulang untuk evaluasi. Dan pun kalau nanti tahun depan mereka ingin ikut, ibaratnya ya sudah ada bekal lah seperti itu.
0: Udah ada privilege lah istilahnya.
1: Betul.
0: Oke, itu poinnya teman bro dua. Jadi nikmatin apapun prosesnya ya, karena tiap proses itu juga pastinya punya pembelajarannya masing-masing. Betul. Dan mungkin kalau nanti lulus ya, nah itu berarti bonusnya bisa dibilang.
1: Betul.
0: Dan pastinya dari tadi Kak, ngelihat banyaknya peserta yang apa ya, punya pengalaman yang mungkin lebih dari kita, mungkin ya pasti pernah dong ngerasa minder.
1: Betul.
0: Gitu. Gimana cara kakak buat apa ya, ngilangin dan juga pede nih pasti bisa gitu.
1: Satu hal yang selalu saya pegang untuk ketika melangkah ingin menggapai sesuatu, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Sejauh dan sesulit apapun tantangan yang akan kita hadapi, kalau memang itu milik kita pasti akan dapat. Dan pun semudah apapun jalannya, kalau memang bukan itu punya kita, enggak akan dapat. Bagaimanapun caranya. Nah, jadi tidak usah minder karena you are special in your own way gitu. Nah, setiap kita itu sudah punya spotlight-nya masing-masing. Kamu tidak perlu ibaratnya menjadi orang lain dan mencuri spotlight-nya orang lain untuk bisa diterima di suatu kondisi. Nah, seperti itu.
0: Wow, itu dia teman pro 2. Ya, ciptakan cahayamu sendiri teman pro 2. Gak usah terlalu lihat, gak usah terlalu perhatiin sama cahaya orang lain yang mungkin kamu nganggapnya itu lebih terang. Karena kamu belum tahu juga teman pro 2, mana tahu cahaya yang kamu punya sendiri itu lebih dari orang itu. Wow. Dan selama program berlangsung Kak, kegiatan apa aja sih yang paling berkesan buat kakak?
1: Wow. Kegiatan apa saja sebenarnya itu tidak bisa dipilih nih sebenarnya, karena semua rangkaian programnya sangat berkesan.
0: Wow, semuanya malah ya.
1: Betul. Karena memang program ASEAN Jepang itu sendiri dirancang untuk meningkatkan persahabatan dan juga bonding antara pemuda Jepang dan seluruh ASEAN member gitu, negara ASEAN seperti okay. itu. Nah, di dalam program itu kita memang ada di kondisi kita berlayar di dalam kapal, kapal pesiar dari Jepang, kemudian menuju ke beberapa negara Asia Tenggara. Untuk yang di tahun saya berangkat itu, tuan rumah ASEAN-nya itu ialah Singapura dan Thailand.
0: Okay.
1: Nah, selama kita berlayar beberapa minggu dari Jepang ke Singapura dan juga Thailand, kita memang tidak ada internet. Karena kan ibaratnya di laut lepas ya, tidak ada internet sama sekali. Jadi hubungan people to people-nya itu betul-betul sangat terasa, benar. Ibaratnya kita detox dari internet, detox dari digital yang sudah sangat masif saat seperti sekarang ya, begitu. Dan semua hal yang kita hadapi dan juga kita lakukan ibaratnya lebih berarti. Either bahkan cuman sekedar kita ngobrol sesama teman itu lebih terasa bondingnya.
0: Okay.
1: Nah, kalau untuk rangkaian programnya sendiri itu sangat banyak, mulai dari institutional visit, jadi kita ada kunjungan-kunjungan institusi, baik ke institusi pemerintahan atau misalnya kita ke perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi yang dimana hal itu bersinergi dengan topik-topik kajian yang kita bahas selama program.
0: Okay.
1: Nah, kemudian selain itu kita juga ada program homestay, jadi kita punya beberapa orang tua angkat di beberapa negara.
0: Orang tua angkat?
1: Betul, jadi kita bisa merasakan tinggal di bersama warga lokal di Jepang, Singapura, dan Thailand.
0: Oh, kayak KKN kurang lebih ya?
1: Iya, kayak KKN seperti itu.
0: Oke, menarik.
1: Dan selain itu kita juga ada kegiatan diskusi kelompok, ya, jadi kita membahas berbagai isu yang terjadi secara global, baik itu dimulai dari isu pendidikan, kemudian ekonomi, pariwisata, kemudian climate change, environment, atau itu bahkan digital society and AI.
0: Okay.
1: Nah, selain itu kita juga tentunya ada program penampilan budaya, jadi setiap negara Jepang dan seluruh negara ASEAN, itu setiap malamnya kita di kapal itu diberikan kesempatan untuk menampilkan pentas budaya sekitar 1 jam dari masing-masing negara.
0: Nampilin apa tuh dulu?
1: Nah, kalau kita yang anak-anak Indonesia, kita tentunya kolaborasi menggabungkan semua budaya yang ada di Indonesia.
0: Oke, tari kreasi itu enggak?
1: Dibilang tari kreasi bukan tari kreasi, tapi ibaratnya kita buat satu jalan cerita yang dimana itu dirangkai dengan berbagai macam tarian, nyanyian dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, begitu.
0: Oke, seni gabungan gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Menarik tuh, Bro. Itu berapa lama sih, Kak, dari awal pemberangkatan ya sampai pulang kembali ke Pekanbaru ini?
1: Oke. Kalau untuk program ASEAN Jepang sendiri itu sekitar 34 hari.
0: 34 hari, sebulan 34 kurang lebih.
1: Sebulan, betul. Lebih kurang seperti itu. Memang yang sangat lama itu ada di Jepang dan di dalam kapal pesiarnya. Karena kan memang fokus utama dari programnya memang di dalam kapalnya. Sesuai nama programnya, Kapal Pemuda ASEAN Jepang. Seperti itu.
0: Iya, oke. Ketemu sama orang baru dari negara-negara yang mungkin belum pernah ditemuin sebelumnya. Itu pasti apa ya, menarik banget gak sih, Kak?
1: Betul.
0: Boleh gak menceritain? Kayak mungkin ada culture shock sendiri mungkin ya. Atau ada momen yang salah paham nih karena perbedaan bahasa atau kebiasaan. Wah, pasti ada dong.
1: Oke.
0: Momen yang paling menarik gue.
1: Momen paling menarik ya. Tentunya paling menarik itu ketika hari pertama kedatangan.
0: Oke.
1: Di situ pertama kali memang kita bertatap muka satu sama lain dari seluruh negara ASEAN dan juga Jepang, sekitar 180-an orang peserta. Karena tiap negara itu mengirimkan 16 delegasi, kecuali Jepang itu mengirimkan 22 delegasi. Nah, seperti itu. Nah, itu shock pertama sekali, dan saat itu Jepang memang lagi musim dingin, jadi yang ibaratnya kita yang warga Pekanbaru dan Riau tidak terbiasa musim dingin. Jadi rada pilek-pilek dan flu ya beberapa hari pertama sampai. Nah, ibaratnya kita adaptasi lagi, adaptasi cuaca, kemudian adaptasi makanan, dan adaptasi bahasa juga. Meskipun program ini dirancang dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, tetapi tidak semua kita ibaratnya fluent.
0: Yeah,
1: ya, betul. Karena kan kita bukan native speaker,
0: yeah.
1: English bukan bahasa mm-hmm. pertama kita.
0: Yeah.
1: Jadi harus respect satu sama lain. Mm-hmm. Ibarat kita yang lancar berbahasa Inggris, ketika ngobrol itu temponya lebih dipelankan.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk teman-teman kita yang misalnya masih terbata-bata, kita berusaha untuk memahami. Jadi itu pakai body language boleh gitu.
0: Oke. Berarti udah berapa bahasa nih yang udah pernah kakak dengar?
1: Kalau dari seluruh negara udah, tapi mungkin hanya kayak sekedar sapaan-sapaan aja ya gitu.
0: Nah, dari bahasa mana tuh yang paling bisa kakak ingat waktu itu?
1: Jepang.
0: Oke.
1: Arigato, konnichiwa, konbanwa, seperti itu ya.
0: Masih basic, perkenalan mungkin ya.
1: Iya, perkenalan. Ya sekitar perkenalan-perkenalan masih
0: oke. Menarik. Ada gak sih kak kayak kelebihan dari orang Indonesia sendiri ya di apa ya, nilai lebih dari orang Indonesia daripada mungkin yang pernah kakak temuin di peserta-peserta yang lain?
1: Kelebihan dari peserta Indonesia ya, kalau dari review, asik kita bilang review nih.
0: Boleh.
1: Kalau dari review dari teman-teman negara lain, mm-hmm. kita itu terkenal ramah dan supelnya biasanya.
0: Oke.
1: Hobi senyum. Nah,
0: hobi senyum.
1: Meskipun mm-hmm. tidak kenal, senyum aja.
0: Iya, betul.
1: Di dalam kondisi awkward pun senyum.
0: Senyum.
1: Seperti itu. Nah, jadi kita terkenal dengan senyumnya dan keramahannya.
0: Oke. Dan itu pendapat mereka juga gitu
1: iya,
0: ya?
1: Iya, pendapat mereka kepada kita.
0: Selain dari apa ya, dari program itu tadi, kak, gimana sih cara kakak untuk kenalin budaya Indonesia ke peserta yang lain? Selain dari ya kegiatan yang dari PPAN budaya. Ya tadi?
1: Oke. Selain dari kegiatan. Nah, sebenarnya budaya itu tidak mutlak misalnya dari hanya penampilan pentas budaya aja,
0: betul
1: ya. Tapi juga bisa jadi dari gaya kita berpakaian atau misalnya dari unggah-ungguh tingkah lakunya kita, itu juga bagian dari budaya, nilai-nilai kebudayaan. Atau juga dari misalnya makanan-makanan yang kita bawa untuk diperkenalkan kepada mereka. Nah ini salah satu bagian dari perlengkapan attire kami. Nah ini juga bagian dari budaya. Nah kita mengenalkan ini kepada mereka yang kita pakai di biasanya ini kita pakai ini untuk attire C biasanya. Nah lucunya kalau untuk program ASEAN Jepang ini kita punya beberapa kode pakaian. Jadi setiap kegiatan itu punya kode pakaiannya sendiri.
0: Oke.
1: Nah kalau misalnya kita harus ibaratnya institutional visit yang programnya sifatnya formal, nah kita itu wajib pakai jas, jas dan peci.
0: Peci?
1: Seperti anak-anak paskibraka lah.
0: Oke. Nah, berarti tiap negara beda-beda sendiri?
1: Iya,
0: atau?
1: Beda-beda. Ciri jasnya beda-beda.
0: I see.
1: Tapi itu kalau untuk kegiatan formal, upacara bendera, atau misalnya institutional visit, kita pakai baju jas A1 namanya. Nah, kemudian kalau untuk kegiatan welcome dinner atau misalnya kegiatan kebudayaan kita pakai baju adat. Itu biasa kita sebut dengan attire B.
0: Oke.
1: Nah, kemudian kalau untuk kegiatan diskusi kita bisa pakai attire C, casual seperti kemeja atau misalnya kaos. Kalau misalnya nanti kita pagi itu biasanya kita ada senam pagi. Nah, jadi tiap kontingen itu dia dibagi campur di dalam satu grup disebut solidarity group. Itu isinya dari semua Jepang dan ASEAN member. Jadi setiap pagi itu tugasnya ngebangunin para peserta dan juga mimpin senam. Terserah nanti senamnya mau dikombine dari negara mana. Itu pokoknya kita bisa setiap pagi melakukan itu. Kita biasa itu pakai attire D. Jadi setiap kita itu harus hafal jenis kode attire-nya karena kan tidak ada HP. Jadi sesama kontingen itu hanya bisa mengingatkan, kita punya contingent board namanya.
0: Okay.
1: Itu kayak papan kontingen yang isinya seperti kotak pos setiap negara. Jadi nanti misalnya kalau kontingen Indonesia, misalnya tim pakaian, nanti menginfokan hari ini kita besok kegiatannya ini, pakai attire-nya itu harus diingat. Seperti itu.
0: Oke. Jadi lebih apa ya? Menarik banget sih ya, kayak emang berarti memang selama full kegiatan di sana memang gak boleh megang HP atau gimana kan?
1: Boleh megang HP, tapi kita tidak ada internet kecuali memang sudah ada di suatu negara tertentu.
0: Oke. Berarti gak setiap negara ada internetnya?
1: Selama kita berlayar itu tidak ada internet.
0: Oh, pas berlayarnya aja berarti ya.
1: Tapi ketika misalnya kita sampai di Singapura atau misalnya kita sampai di Thailand, dan selama program di Singapura dan Thailand dan Jepang itu ada internet.
0: Oke. Ya gitu teman Pro 2. Wah, menarik banget teman Pro 2. Nanti kita ngobrol-ngobrol lanjut lagi soal pengembangan diri nih, terutama untuk anak muda teman Pro 2. Dan juga kita bakal ngebahas lebih lanjut terkait tema kita malam ini. Kalau gitu kita break dulu teman Pro 2. Kita break dulu ya Kak Priska ya.
1: Oke, baik sih ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik ya, teman Pro 2 masih bareng kita berdua di sini, teman Pro 2 di rotasi obrolan seputar literasi bareng Kak Friska Alamanda. Dan teman Pro 2 tadi kita udah ngobrol-ngobrol seru ya soal gimana program ini berjalan, berproses ya, dan juga gimana apa aja yang udah didapetin sama Kak Friska dalam program ini, teman Pro 2. Dan kayaknya program kayak gini tuh mungkin untuk kita yang teman Pro 2, untuk aku pribadi malah ya, kedengarannya tuh kayak apa ya, ribet, terus kayak orang-orangnya memang diisi sama orang-orang yang high pengetahuan gitu tuh. Kayak apa ya, kayak dengernya aja tuh udah minder duluan, Kak. Kayak okay. Terus gimana sih, Kak? Kayak gimana caranya untuk atau skill apa aja yang paling penting ya dimilikin sama anak muda nih khususnya kalau ingin ikut pertukaran pelajar atau pemuda ini, Kak?
1: Oke, baik. Skill ya, kalau ibaratnya kita bahas skill, berarti kita bahas secara general nih, begitu. Karena mau program apapun, saya rasa skill yang dibutuhkan ini biasanya mirip-mirip dan hampir sama seperti okay. itu. Yang pertama sekali tentunya public speaking. Nah, jadi mulailah dari sekarang teman-teman untuk mengasah kemampuan berbicara di depan publik seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, mungkin kan kebanyakan dari kita kalau nggak biasa nih berbicara di depan publik, biasanya itu kalau sudah nervous sering lupa apa yang mau disampaikan. Nah, kemudian misalnya apabila diberikan pertanyaan-pertanyaan karena gugup, jadinya poin yang ibaratnya tadinya ingin disampaikan karena gugup muter kemana-mana, akhirnya itu poin gak tersampaikan. Okay. Nah, jadi dari sekarang itu mulai dilatih bagaimana untuk bisa fokus dan terstruktur berbicara di depan publik.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kemampuan berbahasa Inggris.
0: Oke.
1: Karena yang namanya exchange program, tentunya main language-nya itu disetting menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi meskipun misalnya kita bukanlah active speaker yang betul-betul seperti native bagaimana layaknya bule, at least yang pertama kita paham.
0: Paham.
1: Betul. Yeah, betul. Paham dulu, nggak apa-apa. Nah, kalaupun misal kita bisa membalas 1-2 kalimat, 3 kalimat, gak masalah. Tapi mau terus mencoba untuk berlatih. Ya, nah, seperti itu. Jangan malu untuk mencoba belajar berbahasa Inggris. Karena gak ada kata terlambat. Karena di dunia kerja sekarang pun, kemampuan berbahasa itu sangat diperhitungkan. Bahkan sekarang tidak hanya bahasa Inggris saja. Bahasa Mandarin, kemudian bahasa Prancis dan lain sebagainya itu sudah mulai menjadi syarat biasanya di dalam dunia kerja seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentunya pengembangan soft skill. Ibaratnya itu dalam artian soft skill apapun, misalnya yang di luar background akademiknya teman-teman, itu jangan pernah, ibaratnya kita sebagai diri pribadi itu tidak boleh merasa

0: merasa puas.
1: Oke.
0: Nah, jangan merasa puas ibaratnya kalau kita sudah bisa di satu skill, kita harus tetap mencoba menggali potensi diri kita nih di bidang lain kira-kira ada atau tidak.
1: Oke.
0: Karena biasanya kesempatan itu datang tidak hanya dari background yang kita
1: jalanin
0: begitu ya. Yeah. Tapi itu bisa banyak datang dari background-background lain yang di luar apa yang biasanya kita jalanin. Jadi banyaklah untuk mengupgrade dirilah seperti itu.
1: Kadang masalahnya di situ, Kak. Mungkin beberapa orang ya, dan mungkin saya juga pernah mungkin ngerasain susah untuk keluar dari zona nyaman, Kak, biasanya. Itu dia. Jadi takut mencoba jadinya. Nah, itu gimana sih, Kak, cara untuk mengatasi itu?
0: Cara untuk mengatasi itu bagaimana ya? Harus mau untuk memulai.
1: Yeah.
0: Karena kalau nggak mau untuk memulai, itu tidak akan ada jalannya.
1: Itu dia.
0: Ibaratnya meskipun nanti di tengah jalan kita maju mundur, tapi setidaknya mulai dulu.
1: Yang penting udah nyoba gitu.
0: Iya, penting sudah nyoba. Yeah. Nanti kita berhenti di mana nggak apa-apa, mau pause dulu sebentar, oke? Tapi lanjutkan lagi. Seperti itu.
1: Nah, itu dia teman produk. Coba aja dulu gitu ya, karena kita nggak tahu ya apa aja kesempatan yang mungkin udah pernah kita lewatin. Betul. Ya sebelum-sebelumnya. Ada tawaran-tawaran apa, ada mungkin kamu bisa nemuin passion kamu, passion baru kamu teman produk, atau apa yang kamu sukain gitu ya di tempat yang lain. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu jalan kamu untuk jadi lebih baik gitu ya. Dan buat teman Pro 2, Kak, kira-kira ada nggak sih yang pengen ikut langkah awal nih? Langkah awal untuk anak muda yang pengen ikut program pertukaran pemuda tuh harus apa aja yang dipersiapin?
0: Yang pertama pastinya knowing yourself dulu.
1: Oke.
0: Cari tahu nih kira-kira kita ini maunya apa. Kemudian set dulu goalnya ke depan itu kita mau seperti apa. Nah, kita yang aktif ibaratnya di dalam mencari program-program pertukaran itu biasanya diwajibkan untuk lebih bisa visioner.
1: Nah, okay.
0: Jadi bisa mengatur plan. Plan A, plan B, and plan C begitu. Nah, okay. Karena di dalam proses seleksinya pun banyak hal tak terduga yang terjadi seperti itu. Yeah. Nah, kenapa itu disetting seperti itu? Untuk melihat bagaimana kemampuan survival kita.
1: Okay.
0: Karena ibaratnya ketika kita pergi ke negara lain, kita tidak punya pegangan selain teman sesama kontingen kita, misalnya seperti itu. Jadi kemampuan survivalnya itu memang harus bagus, dan juga kemampuan decision making dan juga penyelesaian masalahnya juga harus bagus. Nah, pertama sekali tentunya teman-teman bisa cari informasi nih untuk syarat di tahun sebelumnya. Kira-kira itu syarat administrasinya itu yang dibutuhkan apa.
1: Nah, jadi bisa dipersiapkan.
0: Betul, gitu ya. Persiapkan. Ibaratnya boleh mendaftar misalnya sistemnya SKS kebut semalam. Tapi kan alangkah lebih baik kan itu dipersiapkan jangka panjang agar lebih maksimal. Jadi teman-teman dari sekarang ibaratnya memang punya mimpi nih untuk ikut exchange program, program apapun itu, coba cari syarat-syarat kualifikasi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman ketika sudah melihat persyaratan itu, apabila ada syarat-syarat yang belum teman-teman punya atau teman-teman penuhi, itu bisa dipersiapkan mulai sekarang.
1: Dipersiapkan. Dan itu ada kemungkinan berarti ya di tahun lalu dan juga tahun depan itu bakalan ada kesamaan ya?
0: Biasanya kalau jenis programnya sama, tidak begitu jauh.
1: Mungkin agak ditambahin atau dikurangin dikit gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Dan setelah pulang ke Indonesia nih, Kak, kira-kira perubahan terbesar dalam diri kakak itu apa aja, Kak?
0: Oke, perubahan terbesar ya.
1: Kan selama kurang lebih sebulan tadi ya, sebulan lebih 4 hari ya. Pas dong banyak yang berubah kayak kebiasaan, cara ngomong, atau bahkan wawasan nih.
0: Oke. Tentunya banyak berubah, baik itu secara personal maupun profesional. Oke. Okay. secara personal dari pribadi, tentunya karakter kita banyak berubah. Ibaratnya sekarang itu jauh lebih composed, jauh lebih tenang ketika menghadapi sesuatu. Kemudian time managementnya juga jauh lebih baik karena kita belajar dari Jepang yang dimana negaranya sangat rapi dan tertata. Jadi mau tidak mau ketika kita beberapa minggu di sana kemarin, membentuk dirinya harus menjadi seperti mereka. Nah, akhirnya terbawa sampai ke sini itu seperti itu. Nah, kemudian pace kita nih ketika melakukan sesuatu, kalau misalnya dulu kita kan ibaratnya orang Indonesia ini santai banget ya. Aman, santai-santai nyampe ntar kita. Nah, tapi kalau di sana itu gak bisa seperti itu. Jadi pace-nya itu memang harus cepat, jadi terbawa juga sampai di sini begitu.
1: Itu dia, biasanya sistem SKS tadi itu ya, kebiasaan orang Indonesia. Ya.
0: Tapi memang kadang sistem SKS pun ibaratnya ide kita banyak malahan itu di situ ya.
1: Itu dia.
0: Gak apa-apa nanti sistem SKS-nya itu digunakan untuk revisi-revisi terakhir.
1: Iya, boleh. Jadi biar lebih sempurna aja gitu ya. Kalau dipersiapkan jauh-jauh hari gitu.
0: Bener.
1: Dan ada gak sih kak tips lagi ya biar lolos seleksi program ini nih kayak apa?
0: Wow, tips seleksi ya?
1: Iya, biar mungkin kayak dipersiapkan kayak apa aja yang perlu dipelajari, aja yang perlu disiapkan gitu.
0: Yang paling utama tentunya be yourself, jadilah diri sendiri. Karena ibaratnya panitia itu tahu nih ketika kamu menjadi diri sendiri atau berusaha mencoba menjadi diri orang lain. Nah, itu akan kelihatan di mata panitia, kamu berpura-pura atau tidak. Nah, pertama tuh be yourself. Kemudian yang kedua tentunya, kalau untuk seleksi seperti tes tertulis, itu coba mulai sekarang dipelajari pengetahuan-pengetahuan kebangsaan, kemudian pengetahuan seputar programnya, baik itu program Jepang atau program lainnya, itu coba di ibaratnya mulai dipelajari. Kemudian pengetahuan-pengetahuan budaya kita. Nah, karena kan ibaratnya kita nanti pergi mewakili Indonesia dan mewakili daerah kita. Tidak mungkin dong kita tidak tahu apa-apa mengenai daerah dan negara kita sendiri.
1: Betul.
0: Kita harus matang juga mengenai hal itu. Dan juga diri pribadi. Ibaratnya dalam artian harus lebih tenang. Kemudian tidak boleh terlalu egois. Karena program pertukaran pemuda ini dia beda dengan program yang sifatnya kompetisi. Karena kita bukan lomba yang nantinya ada penghargaan untuk pribadi, itu tidak. Tapi program pertukaran pemuda ini ialah program yang dimana kita bertugas sebagai duta mudanya Indonesia, mewakili negara, nanti kita membawanya nama negara, bukan membawa diri pribadi. Jadi tidak boleh ibaratnya bersifat egois dan hanya mau menang sendiri dan mau unjuk gigi sendirilah ibaratnya.
1: Cari muka istilahnya.
0: Betul, seperti itu tuh tidak boleh. Karena kan kita berdiri menjadi satu kontingen, yang dimana itu satu kaki dan satu kepala. Jadi harus serempak geraknya.
1: Saling nguatin dalam satu negara itu ya. Atau sekarang nih kan banyak nih kegiatan yang bisa dilakuin ya sama anak muda khususnya, daripada mungkin sekedar nongkrong biasa aja gitu ya, tanpa ada progres kali ya. Kira-kira ada gak sih kak rekomendasi kegiatan lain nih atau kebiasaan yang udah ada tapi bisa dipadukan untuk bisa ngebantu anak muda memperluas wawasan global khususnya?
0: Kalau pertanyaannya seperti itu, sebenarnya jawabannya tidak akan sulit. Karena kita sekarang di era yang segalanya serba digital, sehingga sumber informasi pun didapatkan jauh lebih mudah dibandingkan zaman-zaman orang tua kita dulu ya. Kalau orang tua kita dulu mungkin sumber informasi itu sangat sulit. Dari koran atau misalnya dari pos dan lain sebagainya itu pun membutuhkan waktu yang lama. Nah, kita yang sudah ibaratnya ada di era yang serba diuntungkan, yang segalanya serba dimudahkan, coba manfaatkan apa yang ada, teknologi ini, untuk lebih bisa mengembangkan diri. Search aja, misalnya kita sukanya apa, kalau memang itu bisa kita seriusin, dan pun nanti akan bisa menghasilkan untuk diri pribadi dan secara profesional. Banyak, mau di bidang pendidikan kah, mau di bidang ekonomi kah, atau mau di bidang pariwisata kah, atau mau di bidang digital pun, misalnya seperti content creator dan lain sebagainya. Karena pun sekarang mau di bidang apapun itu, teknologi ini menjadi core-nya, menjadi medianya. Pendidikan, sekarang guru juga harus digitalisasi, menggunakan media digital di dalam pembelajaran. Ekonomi, kita marketing sekarang menggunakan digital juga. Pariwisata apalagi, wajib kita sekarang mempromosikan melalui digital. Segala hal seperti itu. Tidak ada yang sulit kalau misalnya kita mau.
1: Nah itu intinya belajar teman produk. Mau belajar itu udah progres sih buat kamu gitu ya. Mau belajar dan juga niat yang betul-betul ya, yang konsisten gitu ya. Tapi juga harus nentuin goals gak sih Kak?
0: Ah betul.
1: Nah jadi biar tahu nih apa yang bakal kita tuju. Kira-kira seberapa penting goals ini Kak?
0: Seberapa penting goals ini sangat penting.
1: Oke.
0: Karena ketika di dalam pertengahan jalan, kalau kita sudah punya goals, walaupun misalnya nanti jalan kita kemana-mana arahnya, dibelokkan kemana-mana, kita tetap tahu, oh tujuan kita di sana. Jadi kita tidak akan bingung, tidak akan hilang arah lah ibaratnya. Jadi mulai sekarang, mungkin kalau teman-teman, apalagi yang misalnya di usia sama seperti saya nih, 25-26, yang sedang menghadapi quarter life crisis, kalau kata anak-anak muda ya. Gak apa-apa, mulai dicari aja. Kalaupun hilang arah sekarang gak masalah begitu. Tapi digali aja potensi apa yang kita punya, kemudian kesukaan apa yang kita miliki seperti itu. Mulai dirancang. Karena ibaratnya tidak ada hasil itu yang mengkhianati usaha yang sudah kita lakukan.
1: Apapun usahanya.
0: Apapun usahanya.
1: Dan itu tadi tuh Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang lagi saat ini di umur 25 ke atas sedikitnya, ya mungkin sekarang tuh udah udah kehilangan goalsnya kali ya, dan mungkin lebih mengikuti arusnya aja, nggak ada salahnya juga buat ngecoba hal yang lain gitu kak ya, karena ada yang namanya terlambat kayak gitu. Oke, mungkin untuk closing kak, pesan kakak untuk Kak Friska, untuk anak muda Indonesia yang punya mimpi pengen pergi go internasional.
0: Pesannya, jangan pernah mengukur standar suksesmu dengan standar suksesnya orang lain.
1: Aduh, udah dapet kuas loh satu tuh. Dua lagi.
0: Karena
1: okay,
0: kita semua itu mekar di waktunya yang tepat.
1: Wah, dua. Satu lagi.
0: Satu lagi. Okay. Kenapa kita digagalkan misalnya pada proses-proses sebelumnya, itu berarti kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar.
1: Tiga.
0: Karena ibaratnya, kalau misalnya nih kita mau dikasih uang 100 juta. Tapi sebenarnya kebutuhan kita tuh cuma 1 juta. Dan pun misalnya kita tidak punya ilmu yang mumpuni secara ekonomi dan atau misalnya tentang finance, 100 juta ini nanti bisa kita alokasikan untuk apa. Nah, sehingga 100 juta ini belum Allah kasih, belum Tuhan kasih ke kita sampai kita ready nih. Kita siap. Kita siap memang kita butuh sebanyak itu. Atau misalnya kita memang sudah punya ilmu sebanyak itu untuk memanfaatkan uang yang sebesar itu. Atau untuk memanfaatkan hal yang besar yang akan Tuhan kasih ke kita. Begitu.
1: Wow, Tumam Pro 2 luar biasa banget ya. Harus dicatat tuh Tumam Pro 2 ya. Dan harapannya Kak untuk anak muda nih ke depannya, generasi anak muda kira-kira apa?
0: Harapannya tetap menjadi orang yang baik.
1: Orang yang baik.
0: Betul. Karena ibaratnya di zaman sekarang, ketika ini mungkin kita bisa melenceng sedikit ke arah agama, karena karena kebetulan background saya pun di bidang Islamic education. Jadi di ibaratnya di dunia yang sekarang ini semuanya serba ada, sehingga bentuk kriminalitas dalam bentuk apapun itu sekarang jauh lebih banyak jenisnya. Dan batas antara kebaikan dan keburukan pun sekarang sudah tipis dan sudah tidak jelas. Sehingga di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, tetaplah upgrade dirimu, kemudian tetap dekatkan diri kepada Tuhan, kemudian jangan hilang arah pastinya, dan tetap menjadi orang baik dan pegang prinsip secara teguh. Karena sekarang apalagi di dunia digital ini ya, kita sudah gampang distir ibaratnya.
1: Terombang-ambing.
0: Gampang terbawa apa kata netizen dah begitu.
1: Itu dia.
0: Jadi anak muda ini ibaratnya yang sudah memiliki kemampuan berpikir, kemampuan memfilter informasi, coba dimanfaatkan sebaik mungkin kemampuan yang diberikan itu.
1: Dan bentengin diri kita sama yang namanya ilmu. Wah, itu penting banget sih. Oke deh kalau gitu teman bro 2, karena udah mau selesai. Terus sebenarnya masih banyak nih yang mau aku omongin ya sama Kak Friska sendiri, tapi ya di lain waktu kayaknya pasti ada dong kesempatan buat kesini lagi, bisa kesini
0: boleh,
1: lagi dong.
0: Boleh.
1: Oke deh teman bro 2, obrolan malam ini ngagetin kita ya kalau kesempatan buat berkembang itu sebenarnya luas banget teman pro 2, dan juga bisa dari mana aja, bahkan sampai ke level internasional kayak Kak Friska ini tadi. Dan tinggal gimana aja kita mau berani ngecoba ya, berani belajar, dan juga gak takut keluar dari safe zone kamu tadi teman pro 2, zona nyaman kamu tadi. Karena kadang ya, satu langkah kecil untuk daftar atau ngecoba hal baru itu bisa jadi awal perjalanan besar dalam hidup kita. Wah, dapat quotes juga saya juga. Terima kasih banyak untuk Kak Friska Alamanda ya, yang udah berbagi cerita dan juga pengalamannya. Wah, semangat terus kak ya. Untuk kedepannya kegiatannya semoga lancar-lancar aja kak ya.
0: Amin.
1: Oke, dan semoga obrolan kita di itu ngobrol 2 bisa jadi motivasi buat kamu ya, dan juga buat aku juga nih. Wah, banyak banget nih pengalaman yang bisa aku pelajarin. Nah, dan jangan pernah ragu teman pro 2 sama kemampuan diri kamu sendiri ya. Anak muda Indonesia tuh juga punya potensi yang besar nih ternyata sebenarnya ya. Apalagi warlock kayak Kak Friska tadi ya, warlock kan baru ya. Bisa jadi go internasional teman pro 2 ya. Makanya jangan underestimate diri kamu gitu ya. Dan kalau gitu aku Gibran Wahyu teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap di pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska? Jouska?

0: Lama-lama FM Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Halo Lady Pro 2, masih bareng aku di Gibran Wahyu teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di jaga malam di jam 12 malam nanti teman Pro 2. Dan kali ini ada spesial buat malam ini teman Pro 2, karena di bagi-bagi malam ini kita bakalan ada dua orang nih nemenin kamu. Ada aku dan
1: ada Rara di sini.
0: Oke, ada Rara teman Pro 2. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Asik ya malam ini teman Pro 2 ya. Mungkin soal apa nih asiknya nih malam ini kita ngobrol.
1: Kayaknya bahas tentang daging kurban seru kali ya. Karena kan hari ini juga
0: okay.
1: Lagi Idul Adha gitu.
0: Okay, boleh kayaknya. Menu atau apa nih asiknya nih?
1: Kesehatan kali ya, kebanyakan
0: oh, iya.
1: Makan daging
0: ya teman Pro 2. Itu dia teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mau ngolah daging buat hari ini teman Pro 2 ya. Cukup secukupnya aja ya makannya, tapi kalau mau masak buat besok-besok juga enggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti kita bahas, pokoknya nanti kita bakal bahas lebih lanjut itu teman Pro 2 ya. Dan nanti kita juga bakalan berdua nanti ngomongin ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di
1: Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu.
0: Okay. I can't myself.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
3: Ada otak. Hei otak. Eh mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Bagi-bagi teman pro dua, bahas gini, bahas gitu. Masih berdua kita nih. Halo Rara. Masih
1: halo Gibran.
0: Oh, masih berdua kita teman pro dua ya malam ini. Spesial banget ya teman pro dua. Jak kapan lagi kita berdua nih nemenin kamu nih teman pro dua di malam-malam ini ya, di malam-malam abis kita Idul Adha ini. Wah. Wah, udah berapa jenis menu nih di meja makan kamu sekarang teman pro dua? Absen dong.
1: Ada yang sate, ada yang gulai, ada yang rendang iya. Mungkin udah ada yang jadi kali ya Gip ya.
0: Ya, wah ya rendang lama sih masaknya ya. Mungkin baru maghrib tadi nih, baru ini ya, baru mateng ya. Atau malah jam 9 tadi baru mateng kali ya. Kalau kamu, di rumah kamu ada apa aja nih Ra?
1: Kalau aku di rumah itu tadi bunda lagi masak gulai Gip. Jadi lagi menggulai, karena kalau untuk rendang kayaknya nggak bisa langsung jadi ya, karena kan memang butuh proses yang cukup lama gitu.
0: Benar. Wah, tapi menarik juga ya. Tapi itu sama pro 2 ya. Namanya daging biasanya sih identik sama yang bahan-bahan bumbunya itu terlalu banyak gitu atau berlebihan itu biasanya. Nah, itu kadang perlu juga dibatasi sama pro 2 buat kamu ya, karena memang momen Idul Adha nih identik banget sama berbagai hidangan kayak daging, kayak sate, gulai ini kayak yang di meja makan Rara sekarang nih ya, sampai tengkleng. Wah, seru nyanyi tuh makan. Memang dipuasin gitu ya.
1: Sedep banget pokoknya itu.
0: Di apa? Di campur-campur gitu ya.
1: Perbaikan gizi gitu ya.
0: Perbaikan gizi. Yang biring satu makan sate, satu lagi gulai, satu lagi makan rendang. Wah, langsung dimakan semua gitu. Wah. Dan tapi itu nomor 2 ya, yang namanya daging dan juga masakan nih kayak dari daging-daging tadi itu nomor 2 pasti punya yang namanya bumbu yang terlalu berlebihan dalam proses masaknya ya teman pro 2 ya. Dan menurut dari dokter Tan Sot Yen nih, ngingetin masyarakatnya agar gak berlebihan dalam konsumsi daging kurban. Karena menurutnya daging tetap merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh. Tapi konsumsi berlebihan tanpa pola makan seimbang justru nih bisa menimbulin masalah kesehatan katanya teman pro 2.
1: Nah, dia juga menjelaskan nih kalau misalnya tubuh manusia itu memang membutuhkan keseimbangan antara nutrisi sama karbohidrat, protein, lemak, sayur, dan buah-buahan. Jadi sama kayak isi piringku ya, harus lengkap semuanya, jangan berat sebelah nih Gip. Karena menu makanan saat Idul Adha itu ya sebaiknya tetap dilengkapi sama sayur-sayuran dan buah-buahan juga.
0: Nah, itu dia teman pro 2. Intinya jangan terlalu dimakan semua. Jangan terlalu dimakan semua, gimana tuh? Jangan berlebih ihan teman pro 2. Nah, nanti kita bakal ngasih tahu teman pro 2 kira-kira ide apa nih untuk jadiin masakan kamu ya bisa seimbang dan juga enggak berlebihan kalau lagi makan daging kurban kalau gitu. Oke.
1: Okay? Tungguin ya teman-teman pro 2.
0: Gitu ya. Gip saya cun terus di pro 2, bukan baru teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
2: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
2: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
2: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
2: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
2: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
1: Aduh.
3: Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

0: Bagi-bagi bahas gini bahas gitu tuh mau Pro 2 ya. Masih bareng kita berdua lagi. Ada Gibran dan juga oke, teman Pro 2. Yap, tadi teman Pro 2 kita udah ngobrolin soal apa nih tadi? Ini menu kurban ya yang memang enggak boleh terlalu berlebihan makannya. Karena ada beberapa alasan juga nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya dokter siapa tadi? Dokter Tan katanya bilang kalau apa tadi teman Bro? Aduh, enggak kelihatan nih tadi. Aduh, kemana sih nih? Nah, sebenarnya teman Bro 2 Dokter Tan juga nyaranin nih masyarakat nerapin pola makan seimbang dengan komposisi yang sederhana. Misalnya nih dalam satu kali makan ya, lauk berprotein dan juga berkarbohidrat nih ya. Juga cukup sebesar telapak tangan aja, serta juga harus dilengkapin sayur dan buah katanya. Nah,
1: benar banget. Dia juga mengingatkan kita nih biar daging kurban itu tidak langsung diolah sekaligus dalam jumlah yang besar. Karena menurutnya daging itu sebaiknya dibagi untuk beberapa hari konsumsi, tetapi juga terkontrol gitu.
0: Nah, ya itu intinya ya, jangan terlalu banyak aja sih teman Pro 2. Contohnya aja nih ya, kalau hari pertama masak tengkleng atau gulai yang ada santannya, maka konsumsi daging bisa dihentiin ya sementara pada hari berikutnya. Nah, sisa daging dapat disimpan di kulkas nih teman Pro 2, disimpan dulu ya, atau di freezer untuk diolah di waktu lain kayak rendang atau sate. Nah, itu teman Pro 2. Nah, selain itu,
1: juga menganggap bahwasannya daging kambing itu sebenarnya bukan menjadi penyebab utama tekanan darah tinggi.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, kenapa? Karena yang menilai bahwasannya kondisi tersebut itu lebih sering dipicu oleh pola makan yang tidak sehat.
0: Iya. Yeah.
1: Kebiasaan yang memang berlebihan lah. Jadi bukan cuma faktor daging kambing aja.
0: Iya, betul. Nah, makan itu teman Bro 2, makannya hidup seimbang itu penting banget teman Pro 2. Mah, makanya buat malam ini teman Pro 2 kalau bisa ya di atas jam 9 jangan terlalu banyak lagi makan makan-makanan yang terlalu banyak bumbunya kayak daging tadi teman Pro 2. Boleh makan tapi tetap tahu batasnya gitu ya.

0: Nah, teman Pro 2 masih bahas tentang daging tadi nih. Ternyata Gip, orang-orang itu pada berpikiran bahasannya makan daging yang berlebihan itu bisa menyebabkan darah tinggi. Padahal sebenarnya itu adalah mitos. Dokter Tan sendiri menyampaikan bahasannya masalah orang yang memiliki hipertensi tidak terkontrol itu, mereka gak cek darahnya itu, tiba-tiba makan daging yang banyak. Jadi itu mungkin salah satunya, tapi bukan menjadi satu-satunya gitu, Gip.
1: Nah bisa juga ya Ra ya, makan sate misalnya, sate daging ini ya, secukupnya aja, dan juga nggak dikombinasikan dengan berbagai hidangan berlemak dalam waktu yang bersamaan. Intinya teman Pro 2, satu-satu aja, jangan semuanya mau diembat gitu ya, karena masih ada ya, ya hari esok gitu ya, sisa dagingnya juga masih banyak ya, harusnya taruh di kulkas dulu buat dimasak besok, paling enggak bertahan 2 minggu teman Pro 2 ya, atau seminggu deh. Jangan langsung dihabisin dalam satu hari itu juga ya. Dan apa tuh katanya tuh?
0: Kita tuh harus sama-sama saling mengingatkan juga nih ya. Dokter Tan juga mengingatkan masyarakat itu untuk membatasi konsumsi jeroan dan bagian daging yang berlemak tinggi. Karena menurutnya bagian daging tanpa banyak lemak itu lebih lebih aman untuk dikonsumsi dibandingkan bagian yang mengandung lemak jenuh yang tinggi gitu.
1: Dia juga jelasin ya teman Pro 2, kalau semua jenis sayur dan buah pada dasarnya sih baik dikonsumsi sama daging. Ia juga nilai Indonesia punya banyak pilihan pangan sehat yang dapat ngebantu ngejaga keseimbangan nutrisi tubuh. Makanya kalau bisa teman Pro 2 ya, makan daging dibarengin sama lalapan tuh. Nah itu jadi seimbang gitu. Kamu suka lalapan gak sih Ra?
0: Suka. Tapi pilih-pilih juga sih sebenarnya.
1: Apa tuh?
0: Kalau aku lalapan paling ya selada, timun gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
1: Banyak sih juga yang aku suka. Kayaknya aku suka semua deh. Kayaknya kalau ditaruh di hutan pun gundul hutannya. Ya karena dimakan semua gitu ya, gak terlalu banyak milih. Yang penting bikin kenyang aja. Dan juga memang aku juga ini sih suka seimbangin makanan aku. Kayak misalnya daging itu tadi dicampurin sama nasi ya. Nasi juga cukup banyak sih biasanya kalau aku makan. Tapi juga diimbangin. Kayak misalnya kalau ada kuahnya aku sikitin tuh, aku kurangin gitu, biar jadi gak terlalu banyak. Terus juga kerupuk nih, kalau bisa jangan terlalu banyak juga. Aku sih ngurangin makan kerupuk gitu ya. Kerupuk, kuah, sama apapun deh yang punya kalori tinggi.
0: Jadi nah, semuanya tetap harus seimbang ya gitu
1: itu
0: ya.
1: Dia. Aku juga suka olahraga gitu kan. Jadi ya
0: dibarengin semua gitu. Jangan gitu. Berat sebelah gitu.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak terlalu berlebihan kalori, biar kalorinya bisa kebakar pas waktu olahraga. Kalau kamu teman Pro 2 ya, abis Idul Adha ini yang rasa BB-nya makin-makin ya. Nah, itu seimbang tadi teman Pro 2. Kok bisa kamu kok sambil olahraga gitunya. Selain olahraga juga pola hidup kamu teman Pro 2, tidurnya, makannya, apalagi ya. Jangan stres juga teman Pro 2 ya, karena
0: ngaruh semua ya gitu ya jadinya.
1: Nah itu dia, seimbang intinya. Kalau gitu teman Pro 2, kita close dulu ya untuk pembahasan yang tadi. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada sampai jam 11 nanti. Tetap dibagi-bagi bahas gini, bahas gitu.

0: Selamat pagi teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2, Allah, hai teman Pro 2, masih bareng kami berdua teman Pro 2 di satu jam terakhir ini di
1: bagi-bagi,
0: dijaga malam, jangan
1: galau malam-malam.
0: Kenapa tuh gak boleh galau malam-malam?
1: Kira-kira kenapa ya?
0: Kenapa tuh?
1: Karena malam yang panjang ini harusnya kita bisa untuk beristirahat dengan tenang, bukan malah galau.
0: Oke, dan harusnya hari ini jam segini teman Pro 2 kamu udah mulai ngantuk gak sih? Karena kebanyakan makan daging gitu. Gak daging kurbannya nih teman Pro 2 kayaknya udah sampai usus deh. Dan jujur belum sih ngerasain, belum ngerasain ya, karena anak kos gak relate sih. Karena anak kos ya biasanya ya buat kamu mungkin teman Pro 2 yang juga lagi di kehidupan kos ya, kayaknya ngurus daging kurban itu agak ribet ya sih.
1: Bener-bener okay. Gitu.
0: Okay. Kamu gak relate ya? Kamu sama, kamu di rumah. Ya udah kalau gitu. Ya udah teman Pro 2 ya, nanti kita ngobrol-ngobrol seru juga, ngobrol-ngobrol asik ya kayaknya seputar kehidupan enggak tuh. Masih kesehatan nih kayaknya teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut teman Pro 2. Kalau gitu keep stay tune terus di Pro 2.
1: Pekan baru teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh, ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting biasa kita holiday.
1: Yuhu.
2: Pernah enggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Oke, teman Pro 2 tadi udah disinggung nih sama Gibran. Kalau misalnya kita masih lanjut untuk ngobrolin tentang kesehatan nih.
1: Iya,
0: tapi kali ini kita bakal bahas kesehatan yang lebih dekat nih, teman Pro 2, yaitu kesehatan kulit wajah nih Gibran.
1: Iya. Biasanya kalau malam-malam gini ya sering banget gak sih kita kayak lagi naik rutin gitu ya, terus lagi ngaca, terus kelihatan kayak wah kok kelihatannya lebih kusam dikit gitu ya, lagi glow down kali, terus lagi insecure-insecure-nya. Mungkin buat kamu teman Pro 2 sering banget yang ngalamin dan juga relate kali ya. Aku juga sering juga sih, kamu pernah gak sih Ra?
0: Pernah banget, apalagi kalau misalnya besoknya itu bakal ada kegiatan yang super duper banyak dan malamnya malah breakout nih Gib. Jadi kayak ngerasa kalau misalnya kulit tuh lagi breakout itu jadi panik, ya aduh besok nih kita bakal ada kerjaan ini gitu, padahal baru muncul satu jerawat aja tuh rasa tuh kayak dunia tuh kayak runtuh gitu gak sih?
1: Cewek-cewek pasti relate sama Pro 2. Ya memang sih teman Pro 2 ya, karena kulit wajah tuh memang gak selalu dalam kondisi yang prima nih setiap saatnya. Karena ada kalanya juga wajah tuh tiba-tiba kayak breakout parah, terus kayak kerasa perih, terus ada muncul kemerahan, kering gitu ya, atau malah sensitif sama produk yang biasanya aman dipakai. Nah kalau udah kayak gini teman Pro 2, nambah banyak skincare nih malah justru bisa bikin kondisi kulit kamu makin kacau. Nah gitu, apa nih solusinya nih kira-kira nih?
0: Nah kira-kira nih solusinya kalau dari aku sendiri itu biasanya banyak orang lupa tuh kalau bisa jadi karena kelelahan gitu. Jadi skin barrier kita tuh terganggu. Salah satu hal terbaik yang bisa kita lakuin ya mengistirahatkan si kulit wajah kita ini sebelum kembali ke rutinitas yang lebih banyak lagi gitu.
1: Jadi istirahat tuh penting sama Pro 2 ya. Bukan cuma badan kamu doang, tapi kulit kamu juga perlu istirahat. Terus ada juga nih teman Pro 2 beberapa yang cara yang bisa kamu lakuin ya agar kulit wajah kamu, kulit muka kamu teman Pro 2 perlahan balik lagi ke yang sehat teman Pro 2. Yang pertama, kurangin skincare berlapis dan juga kembali aja ke skincare yang basic kamu teman Pro 2. Nah, tuh saat kulit kamu lagi masalah teman Pro 2, coba berhentiin dulu ya penggunaan terlalu banyak produk dalam satu waktu. Nah misalnya nih kayak kombinasi acid, retinol, atau exfoliating toner teman Pro 2. Sampai serum aktif yang dipakai bersamaan bisa bikin skin barrier kamu makin stres nih teman Pro 2. Karena ya fokus aja dulu ya sama basic skincare kayak gentle cleanser, moisturizer, dan juga sunscreen. Intinya jangan terlalu dipaksa teman Pro 2.
0: Nah, selain membantu kulit itu lebih tenang, rutinitas yang sederhana itu bisa kita tuh tahu apa produk mana yang sebenarnya memicu masalahnya. Dan karena kalau misalnya kita terlalu sering mencoba skincare baru saat wajah kita tuh lagi breakout nih Gib, itu justru berisiko untuk memperparah iritasi atau breakoutnya. Jadi ya gak ada salahnya kan kalau misalnya kita berhentiin dulu atau kita coba, bukan coba sih, lebih ke balik aja deh ke basic skincare-nya gitu.
1: Iya, kadang mungkin beberapa orang tuh mikir ya kalau lagi pas breakout nih, ah kayaknya harus coba yang lain deh biar lebih cocok, biar lebih apa ya? Biar lebih balik lagi lah pokoknya. Pokoknya biar lebih teratasi gitu ya masalahnya yang ada. Tapi itu teman Pro 2 jangan coba-coba ya teman Pro 2 kalau memang skincare itu masih belum pernah kamu coba. Mana tahu ya, soalnya kalau kulit lagi breakout tuh biasanya lebih sensitif teman Pro 2. Jadi ya balik aja dulu ke skincare yang awal, yang basic-basic, yang aman-aman aja, yang pasti, yang pernah kamu pakai, jadi tahu nih gimana kondisi kulit kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya Pa
2: Ajel.
1: Apa namanya?
2: Ajel.
1: Ajel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Nggak ada B.
1: Nggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Bahas soal cara untuk memperbaiki kulit muka kamu ya Raya, yeah. Dan gimana caranya untuk lebih membuat kulit muka kita tuh kelihatan lebih baik ya pas lagi breakoutnya. Yang tadi yang pertama kita saranin ya, dan juga ini udah teruji dan menurut dari artikel dari IDN Times sama Bro 2, yang pertama kurangi skincare berlapis dan kembali ke basic. Terus yang kedua ada
1: fokus memperbaiki skin barrier-nya. Nah, ternyata kulit yang terasa perih atau kemerahan itu ataupun gampang iritasi itu biasanya menandakan skin barrier kita tuh sedang lemah nih, Gip.
0: Okay.
1: Karena dalam kondisi ini pilih produk yang dengan kandungan menenangkan seperti ceramide, pentanol, oatmeal ataupun hyaluronic acid itu bisa menjaga kelembapan kulit kita gitu. Nah, kandungan-kandungan tersebut itu bisa membantu untuk memperkuat lapisan pelindung alami kulit tanpa membuatnya semakin sensitif.
0: Oke. Dan yang ketiga ada stop eksfoliasi berlebihan, teman Pro 2. Nah, ini penting banget ya, karena banyak tuh orang ngira ya kulit kusam atau breakout itu harus langsung diatasi dengan scrub dan juga exfoliating toner. Padahal teman Bro 2, eksfoliasi itu yang terlalu sering nih khususnya ya, justru jadi salah satu penyebab skin barrier kamu bisa rusak dan juga wajah kamu makin sensitif. Nah, namanya expo ya teman Bro 2, pastinya dia bakalan ngikis ya, ngikis skin barrier kamu sampai makin kelihatan apa sih, makin lemah gitu ya. Nah, jadi makanya setiap kali kita habis expo selalu dianjurin untuk pakai moisturizer atau sunscreen. Nah, kalau kulit kamu sedang meltdown teman Bro 2, kurangin aja dulu penggunaan peeling serum, scrub fisik atau asid yang terlalu kuat katanya. Nah, tapi teman Bro 2 ya, gak bisa dipungkirin juga, bukan berarti eksfoliasi itu buruk, tapi kulit kamu juga tetap butuh yang namanya jeda nih katanya, biar bisa perbaikin dirinya sendiri. Nah, gitu dia Raya.
1: Okay.
0: Kamu kalau lagi breakout tuh sambil ngapain sih biasanya? Apa sambil nangis ya?
1: Itu sih iya benar, karena juga kan ya pusing dong ngelihat wajah sendiri tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Cuman ya udah deh, kita harus stop dulu beberapa, karena aku juga ngelakuin hal itu juga, memang dikurangin skincare yang berlapis dan fokus untuk ke cuci muka, moisturizer sama sunscreen aja.
0: Ya kurang lebih kayak gitu langkahnya teman Bro 2 ya, lebih fokus dan utamain ngejaga barrier kulit kamu teman Bro 2, biar nggak lebih
1: makin
0: gampang
1: arah, gitu ya.
0: lebih gampang terpapar sama kotoran, sama sinar matahari, karena itu lagi sensitifnya ya teman Bro 2 ya. Tuh dia. Terus ada lagi
1: nih, kita harus membiarkan sedikit kulit itu bernafas dari make up tebal. Jadi memang benar banget tuh Gip, selain kita balik ke basic skincare, kita juga kurangin aja dulu dari per make up-an, karena kan memang kulit wajah itu memang butuh untuk beristirahat. Karena penggunaan makeup tebal setiap harinya itu kadang membuat kulit kita itu semakin sesak. Jadi sesekali itu biarkan aja wajahnya itu tanpa foundation ataupun complexion yang berat, sehingga itu mengurangi resiko pori-pori tersumbat. Apalagi nih teman Pro 2, kalau misalnya kamu sedang lagi lebih banyak di rumah, jadi gak ada salahnya untuk memberikan waktu itu kulit itu
0: waktu untuk bernapas.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget
0: ya. Okay. Tapi kalau cowok kayaknya agak kurang relate ya nih.
1: Itu lebih relate ke kami wanita gitu ya, Gip, ya.
0: Mungkin karena pengen selalu kelihatan perfect in every way, in every time gitu ya. Selalu pakai make up dimanapun dan kapanpun ya, sampai lupa kalau kebawa tidur nih. Nah, itu bahaya banget sih sebenarnya kalau sampai ke bawah tidur ya, karena kondisi kulit yang lagi kotor dan juga penuh yang namanya make up nih, pastinya bakalan bikin kulit kamu jadi kotor gitu ya. Kotor apalagi di bawah tidur gitu, jadi meresap tuh kotoran-kotorannya ke dalam wajah, dan nanti timbul yang namanya jerawat dan juga makin kusam kelihatannya gitu ya. Nanti kita spill lagi satu cara teman Pro 2 untuk perbaikin kulit kamu pas lagi breakout. Jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Nah, jadi teman pro 2, tadi udah ada beberapa tips yang aku sama Gibran kasih tahu nih. Jadi intinya apa nih, Gib? Intinya kita bukan intinya kacamata ya.
1: Apa tuh?
0: Intinya adalah kita harus sabar dan tidak boleh cepat-cepat ingin mencoba semua produk yang katanya itu bakal cepat bikin kulit kita tuh lebih baik. Padahal kalau misalnya kita terlalu sering gonta-ganti skincare, justru itu bisa membuat kondisi wajah semakin tidak stabil. Dan kulit itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi sekaligus memperbaiki skin barrier yang sedang terganggu.
1: Betul. Nah, daripada teman pro 2 kamu terus kayak nyerbu skin kamu sama beberapa skincare yang belum tentu jelas cocok di kulit kamu nih, dengan berbagai treatmentnya, lebih baik aja ya fokus sama perawatan yang lembut dan juga konsisten nih katanya. Kalau kondisi kulit tuh kamu gak membaik dalam beberapa minggu atau justru semakin parah, coba deh konsultasiin dulu ke dokter kulit biar dapat penanganan yang tepat. Nah, itu tadi teman pro 2. Ya, kulit yang lagi bermasalah sebenarnya tuh bukan selalu tanda kamu tuh kurang merawat wajah nih. Tapi kadang kulit itu cuman butuh istirahat aja ya. Sama kayak badan kamu, sama kayak pikiran kamu, kulit juga perlu istirahat. Nah, dari terlalu banyak produk dan juga treatment agar bisa balikin lagi, nemuin sama keseimbangan kulit kamu teman pro 2. Kalau gitu teman pro 2, ya seru juga ya kita berdua ya nih. Seru ngantuk sampeannya. Oh gitu teman pro 2, ya kita sekalian nih mau pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Makasih juga ya buat kamu yang udah dengerin kita berdua yeping malam ini. Ya, tapi jangan kemana-mana karena kita bakal balik lagi ya besok pagi di jam berapa tuh, ayo jam 5 subuh ya, nanti malam juga selama sejam sampai jam 12 sama pro 2 kamu bakalan ada di jeng di apa nih, di just music buat kamu, buat nemenin malam-malam kamu yang lagi begah ya sama penuh sama penuhnya perut kamu sama daging-daging teman pro 2. Kalau gitu sama pro 2 kita pamit dulu ya, makasih buat kamu yang udah dengerin dan juga makasih buat kamu yang udah ngikutin kita ya dari tadi. Kalau gitu aku Gibran Wahyu pamit dan
0: Rauda juga pamit.
1: Bye bye and good night semua bro 2. Selamat menjalankan apa tuh? Menjalankan aktivitas malam kamu. Jangan lupa tidur teman bro 2 ya, istirahat itu yang paling penting katanya mau glow up gitu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Titik,
1: udah lama ya nungguin aku?
0: Iya banget sih, pasti kamu dandannya lama ya?
1: Ya wajar dong, namanya cewek.
0: Sepatu kamu baru ya, baru lihat deh kamu pakai sepatu itu.
1: Iya dong, gimana? Keren gak? Ini nih sepatu impor loh, mahal tau gak sih harganya?
0: Ih, kenapa gak beli produk Indonesia aja sih?
1: Gak mau ah, gak keren.
0: Jangan

0: Indonesia.
1: Iya dong, coba dilihat. Bagus kan? Gak kalah keren kan dari yang kamu punya? Ayo dong, mulai sekarang jangan suka banggain produk impor. Kita harus bangga sama produk khas

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Kedua, inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Demam Pro 2 selesai tugas selesai sudah tugas kami melenggarakan siaran hari ini Rabu 27 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Pekanbaru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika datanglah kafilah atau rombongan ke istananya, ke singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada kafilah tersebut, kepada rombongan tersebut, "Siapakah engkau?" Ketua rombongan kafilah tersebut menjawab, "Saya, kami adalah Ar-Rihul Ahmar. Apabila kami masuk ke dalam otak anak Adam, anak manusia, maka akan gila. Apabila kami masuk ke dalam rongga anak Adam, maka akan lumpuh, akan keluar darahnya." Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada pasukannya, kepada tentaranya, untuk membakar Ar-Rihul Ahmar tersebut. Ketua rombongan menjawab, "Kami akan kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak bisa dihancurkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala." Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena penyakit Ar-Rihul Ahmar atau angin duduk atau penyakit lumpuh yang lebih kita kenal dengan penyakit stroke. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan doa agar terhindar dari penyakit Ar-Rihul Ahmar, angin duduk atau penyakit stroke. Dibacakanlah oleh Rasulullah SAW doa itu kepada cucunya. Doa itu bunyinya adalah, mari kita ikuti sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minar-rihil ahmar waddamil aswad wadda'il akbar. Allahumma inni a'udzubika minar-rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma inni a'udzubika minar-rihil ahmar waddamil aswad. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minar-rihil ahmar dari angin merah, angin duduk dari penyakit lumpuh, waddamil aswad, dan saya berlindung kepadamu dari darah hitam, darah kotor, darah kental, waddail akbar, dan saya berlindung kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala dari penyakit kronis, penyakit besar, penyakitnya orang-orang kaya seperti penyakit jantung, penyakit liver, penyakit darah tinggi, dan penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita membaca doa ini minimal satu kali dalam seumur hidup, maka insyaallah kita akan dihindarkan dari penyakit stroke, penyakit lumpuh, penyakit angin duduk. Maka para pendengar radio RRI Pro 2 Pekanbaru, mari kita amalkan doa ini minimal habis sholat subuh, habis sholat maghrib, mari kita baca doa ini terus menerus, istiqomah, tidak putus-putus. Semoga ini bentuk dari ikhtiar langit kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar bumi, tentu saja kita harus menjaga pola hidup kita, menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Tidurnya cukup, istirahatnya cukup. Jangan begadang malam. Kalau mau begadang malam, tidur terlebih dahulu. Habis sholat isya, tidur. Bangun jam 1 atau jam 2, begadanglah, gak apa-apa itu. Insya Allah sehat badannya dan juga meningkat ruyah kita insya Allah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud berzikir, bersolawat, berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man talabal ula syahr layali. Siapa yang ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hendaklah begadang malam. Begadang malam di sini maksudnya lakukanlah dengan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, bacalah zikir, solawat dan doa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah, mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak.
2: Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia. Produ FM.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi pertama mengutip dari halaman rri.co.id. Kementerian Sosial menyalurkan 295 hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran dilakukan bersama unit pelaksana teknis, sekolah rakyat, dan mitra di berbagai daerah. Sekretaris Panitia Kurban Kemensos, Edi Sucipto, mengatakan total hewan kurban terdiri dari 47 sapi dan 248 kambing serta domba. Hewan kurban disalurkan kepada pegawai, penerima manfaat, hingga masyarakat sekitar.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau BANPRES. Sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah pada Rabu 27 Mei 2026. Juri Ardiantoro merespon pertanyaan yang mempersoalkan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden. Juri menegaskan sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Tujuan bantuan itu agar warga dapat ikut merasakan ataupun juga merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Ia menjelaskan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban presiden telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun. Anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
0: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Dua pekan baru teman terbaik kamu. Good morning teman berdua. Lagi pada ngapa nih? Udah pada bangun belum ya? Karena mungkin ini adalah hari libur. Mungkin pada santai kali ya. Yaudah gak apa-apa lah. Pokoknya kalau pagi ini kamu udah melek ya, ada aku Dito Satriawan yang bakal temenin kamu sampai di siang jam 11 siang teman berdua. Kita nikmati momen-momen libur begini ya, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Pekanbaru.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kok bisa?
5: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun, mungkin teman Pro 2. Tapi karena hari ini hari libur, ya nikmati aja liburnya teman Pro 2 ya. Ini gimana nih, sudah sarapan apa atau belum sarapan? Jangan-jangan karena Idul Adha ini sarapannya menunya langsung daging ya. Wah enak sekali itu daging, mungkin sop atau rendang atau apa gitu ya.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Selamat malam para FM RRI Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu. Cuacanya sepertinya agak-agak mendung ya. Wah, ini makin enak sih buat yang lagi libur nih, nyantai banget. Wow, enak banget nih baring-baring gitu ya. Boleh lah, gak apa-apa daripada mungkin apa ya, burn out di aktivitas sehari-hari. Saatnya menikmati momen-momen libur seperti ini nih teman Pro 2 ya. Santai ya, tapi kalau bagus ya lebih bagus sih mungkin sambil tetap produktif sih ya, yang ngapain gitu mungkin mengerjakan tugas yang kamu punya jelang mungkin masuk kuliah atau masuk sekolah gitu teman Pro 2. Sambil dengerin lagu-lagu dari RRI Pro 2 Pekanbaru ya, maksudnya enak-enak banget ya, kayak yang ini nih ada Krisdayanti loh, lagunya baru rilis Februari 2026, Breathless judulnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembeli seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
5: Ada satu keindahan yang selalu terasa saat Idul Adha tiba, yaitu ketika rezeki tak hanya dinikmati sendiri, tapi juga dibagikan kepada sesama. Dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu senyum ke senyum yang lain, kehangatan itu menyebar tanpa harus banyak kata. Ibadah kurban mengajarkan kita bahwa memberi tak akan mengurangi. Justru, dari berbagi, hati menjadi lebih kaya dan lebih tenang. Itulah makna terindah dari Idul Adha. Saat kita tak hanya belajar tentang pengorbanan, tapi juga tentang kemanusiaan.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita masih di Sepadan, teman Pro 2 ya. Wah. Ada yang rame teman Pro 2 di media sosial ya. Razia dari Polresta Pekanbaru yang melakukan razia dan melakukan tes urin, dan ada beberapa orang yang terkena atau positif urinnya mengandung narkoba, teman Pro 2. Nah, ini buat kamu harusnya ya, gimana ya? Narkoba itu jangan pernah dicoba, teman Pro 2. Masalahnya, kalau ada yang punya hobi ke tempat hiburan malam gitu ya, ke diskotik, ya peluang untuk terkena narkoba itu pasti besar. Mau kayak manapun situasinya, apakah dengan sengaja, dengan sadar menggunakannya, ataupun tanpa sadar, tanpa sengaja, karena mungkin disusupkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh teman yang tidak bertanggung jawab. Ya artinya ketika kamu mencari hiburan di tempat hiburan malam, peluang kamu terkena narkoba itu jelas besar. Gak mungkin sih kalau gak kena gitu. Jadi ya salah satu cara untuk tidak terkena narkoba itu ya jangan pernah ke tempat hiburan malam, teman Pro 2. Kan juga udah dilarang agama kan, miras segala macam kan sudah dilarang. Kamu cari hiburan tuh ya kemana, kayak ke tempat yang bagus lah, ke tempat yang positif gitu. Mengapa hal-hal yang negatif itu sangat menarik gitu? Kan bisa mungkin ke mall nonton atau ke tempat-tempat wisata gitu. Ngapain ke tempat hiburan malam yang sudah pasti di sana ada minuman keras, di sana ada peredaran gelap narkoba, sudah pasti. Gak usah dibohong deh kita, pasti itu sudah pasti ada. Gak ada namanya tempat hiburan malam itu tidak ada narkobanya, pasti ada. Nah, jadi kalau kamu mau coba-coba menikmati hiburan malam ya, terus datang ke sana, "Oh, aku gak mau pakai narkoba kok, aku gak mau kayak minum kok." Kamu mungkin secara keinginan enggak, tapi situasi di sana kamu gak tahu. Pasti ada yang diam-diam ngasih dan kamu gak sadar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada razia dan segala macamnya, kamu kaget nanti, "Wah, kok positif aku ya, padahal aku gak minum loh, aku padahal gak ini loh, kok bisa ya aku positif?" Lah itu tadi kan kalau dalam Islam itu kan dikasih tahu kalau berteman dengan teman yang baik maka akan baik, atau berteman di lingkungan yang baik itu kamu akan menjadi baik. Kalau kamu berteman di lingkungan yang tidak baik, ya sudah pasti kamu akan terbawa ke tidak baiknya gitu. Wah, pagi-pagi jadi ceramah nih. Soalnya ramai banget gitu dan bertanya-tanya kenapa gini nih. Makanya jangan ke tempat hiburan malam gitu. Enggak sehat.

0: secara konsisten. KPK menyelenggarakan festival film dengan tema anti korupsi. Tahun ini, ACF Fest mengusung tema dari lensa integritas terjaga. Kita dengarkan pernyataan Program Director ACF Fest 2026, Adi Setyo Tantomo.
1: Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang masa depan yang dicuri, tentang kepercayaan yang runtuh, dan tentang harapan yang dipertaruhkan. Saatnya kita bergerak, saatnya kita bersuara, bukan hanya melawan, tapi menginspirasi perubahan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengajak instansi Anda untuk ikut serta dalam kompetisi Anti-Corruption Film Festival atau ACFES 2026. Tunjukkan komitmen integritas melalui karya kreatif instansi Anda dalam kategori Film Pendek Vertikal Kementerian Lembaga. Ceritakan aksi nyata, nilai kejujuran, dan semangat anti korupsi dalam format yang segar, singkat, dan berdampak. Inilah saatnya instansi Anda menjadi teladan, inilah saatnya suara Anda menggerakkan Indonesia. Daftar sekarang dan jadi bagian dari perubahan. Kunjungi website akfes.com dan Instagram akfes.kpk. Dari lensa, integritas terjaga.
0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.